0: Hai, Chavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat.
0: Baik.
1: Tapi soal nyawa.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15, benda pagi. Seperti biasa, pembuka jam yang ketiga. Saya kongsikan kepada anda info sihat di Labuan FM. Okey, ini mengenai dengan serat. Kenapa pula serat ni? Dan lebih-lebih lagi sebenarnya serat ni, baiklah. Dan sebenarnya perlu ditupukan kepada golongan-golongan muda macam remaja. Tapi mereka yang tak berapa nak remaja dah, kan sebenarnya boleh ambil, orang kata, ambil perhatian jugalah. Tapi kita lebih kepada mereka yang remaja. Kerana remaja di Malaysia, apabila kajian dibuat, makan serat purata hanya 2.8 hingga 3.1 gram sehari. Yang mana kajian My Heart University Malaya untuk menunjukkan jumlah ini tak sampai pun 10% daripada saran WHO, iaitu 25 hingga 40 gram sehari. Dan bayangkan now, orang kata serat ni sebagai pelincir lah dalam usus kita, dan dia bekerja setiap hari tau untuk membantu orang kata digest kita, kan. Jadi hari ni mungkin rasa susah, rasa nak membuang, rasa nak sembelit, kan. Tapi jangan hanya fikirkan hanya sembelit tau. Esok lusa boleh jadi menjadi penyakit serangan jantung pula. Jadi dua jenis serat yang kita ataupun anda selalu abaikan lah, kan. Macam saya sendiri lah, kan, iaitu serat larut air, iaitu yang mana boleh melambatkan penghadaman, melembutkan najis dan juga bantu kawal kolesterol. Dan contoh makanan yang tergolong dalam serat larut air ini seperti oat, barley, jagung, pisang, apple dan juga kulitnya. Kan, kulit, ada orang makan apple dia buka kulit tau, tapi sebenarnya kulit apple tersebut bagus sangat. Jadi kalau boleh janganlah buka kulitnya, janganlah kupas, kan. Dan juga jenis serat yang kedua adalah serat tidak larut air, yang mana ia boleh menambahkan jisim najis dan mempercepatkan pergerakan usus. Contohnya makanan seperti bijirin, kacang, sayur-sayuran. Dan ada juga yang tanya tadi, kan, berapa sebenarnya yang badan kita perlukan setiap hari untuk serat yang sihat ni, kan. Kalau bagi wanita sekitar 21 hingga 25 gram, manakala bagi lelaki

sekitar 30 hingga 38 gram sehari. Jadi korang serat bukan sekadar kita rasa sembelit, tapi ia boleh menjadi pencetus kepada penyakit kronik. Jadi ingin juga saya kongsikan beberapa tanda-tanda apabila badan kita ini kekurangan serat. Okey, mungkin najis kita berbentuk bulat, kecil, keras dan juga berat susah nak turun. Mungkin juga tanda yang lain seperti susah kita nak membuangkan dan teringin sangat nak makan makanan manis. Orang kata craving lah. Dan juga kembung perut dan cepat terasa lapar padahal baru saja makan kan, dan juga mungkin kita ada potensi mungkin kolesterol kita tinggi. Jadi mulakan hari ini, tambah buah, tambah sayur, tambah biji ren penuh dalam setiap hidangan anda. Itu dia hari ini perkongsian menerusi info sihat, tajuk hari ini 21 Ogos 2026, tanda badan kurang serat. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Okey, baik, 8.30 seperti biasa kita ada tular sana sini. Dan juga ingin saya maklumkan, saya sudah pun live di TikTok 8FM. Jomlah kita berinteraksi di sana. Tak kenal maka tak cinta, dari mata turun ke hati. Teruskan dengan Kacau Lampanian, mencirikan pagi anda.

0: Umi Berdua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, apa tular saja, apa tular di sini untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026. Ini cerita mengenai dengan ada yang merayap. Oi, apa yang merayap ni? Saya kalau benda-benda yang merayap ni pun saya terkejut, saya geli. Kan, puluhan belut hidup merayap dalam tren buat penumpang panik. Aduh, dan kejadian ini berlaku yang mana banyak mendebarkan lah di tren di bawah tanah di mana di negeri China di Jiangsu. Apabila perjalanan biasa penumpang bertukar menjadi kecoh selepas berpuluh-puluh ekor belut tiba-tiba melepaskan diri, melarikan diri. Jadi kejadian berlaku pada Isnin lalu yang mana selepas sebuah baldi plastik berwarna merah milik seorang warga emas dipercayai terbalik. Aduh. Ketika berada di dalam gerabak tren tersebut. Dan menerusi video tular, warga emas itu dipercayai membawa 3 buah baldi plastik berpenutup. Namun salah satunya terbalik, membuatkan puluhan ekor belut terlepas dan merayap-rayap di atas lantai tren. Jadi suasana kemudian bertukar menjadi kecoh lah sedikit kan, sebelum beberapa pengunjung ataupun penumpang dilihat terus membongkok dan cuba menangkap belut yang licin itu dan membantu warga emas tersebut. Sebut, kan? Jadi kejadian itu juga turut mencetuskan perbincangan dalam media sosial mengenai bagaimana haiwan hidup berkenaan boleh melepasi pemeriksaan keselamatan sebelum dibawa masuk ke dalam tren. Dan menerusi ini peraturan lah di China kan, di China sana, menerusi peraturan Transit Rail Nanjing, semua haiwan peliharaan kecuali anjing K9 tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam tren. Bagaimanapun, tiada peruntukan khusus berkaitan haiwan akuatik hidup seperti contohnya balut. Sementara itu juga penumpang yang sempat merakam detik terbabit mendakwa pihak pengurusan tren telah dimaklumkan mengenai kejadian itu. Dan pihaknya juga turut mengesahkan bahawa gerabak yang terlibat dalam menjalani proses pembersihan serta sanitasi menyeluruh sejurus lepas insiden berkenaan bagi memastikan keselesaan dan kebersihan penumpang lain dijaga. Baik, itu dia edisi hari ini 21 Ogos 2026 Tular Sana Sini. Mungkin juga anda pernah mengalami kan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian yang orang kata lucu, terkejut di dalam tren kan, macam saya pun ada juga, nanti saya kongsikan kepada anda. Okey, terus hantarkan respon anda menerusi sembang pagi kita hari ini. Apa perkara yang pernah kamu buat dan sampai sekarang kamu tidak rasa menyesal? Kongsikan kepada saya, saya akan kongsikan kepada anda sebentar saja lagi. Terus dengarkan Salam Padian menjirikan pagi anda.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul. Bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, ba, juga tapi sekali-sekala, ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: beba. Mana-mana Jalan Bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di Labuan FM.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya, 8.47 minit pagi, anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Baik, jangan lupa untuk hantarkan ucapan selamat pagi anda. Berusi gambar selfie saya di Facebook Labuan FM. Oh, pagi lagi saya selfie untuk anda tahu. Jadi mata agak sebu di sana. Jangan ditanya kenapa. Okay, jadi boleh hantarkan ucapan selamat pagi. Mungkin ada yang ucapan istimewa hari ini yang menyambut ulang tahun, kelahiran, ulang tahun, perkahwinan. Jadi boleh hantarkan, saya akan bacakan sebentar saya lagi. Dan juga tugasan anda mengenai dengan Sembang Pagi, topiknya apa perkara yang pernah kamu buat dan sampai sekarang kamu tidak rasa menyesal. Kongsikan, saya akan bacakan juga nanti. Baik, sedikit sebahan saya nak kongsikan kepada anda, iaitu mengenai dengan notis penutupan bekalan elektrik hari ini 21 Ogos 2026, hari Jumaat, yang mana atas tujuan pelaksanaan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan Simpang Ikan Kurau, Kampung Kerupuk, yang mana dijadualkan penutupannya pada pukul 9 pagi ini hingga 10.30 minit pagi. Anggaran tempoh 1 jam 30 minit. Antara kawasan yang terlibat, sebahagian kawasan Kampung Kerupang 3, Jalan Batu Arang dan kawasan sekitarnya. Jadi mereka kawasan yang terlibat, sebentar saja lagi, jadi bolehlah bersiap sedia atas penutupan bekalan elektrik sekejap saja, 1 jam 30 minit. Baik, sebentar juga nanti kita akan terus ke Nasional FM pukul 9 pagi untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Jangan ke mana-mana, tu dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga ke Labu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
1: Astaga, anti. Kau punya kedai bukan ni? Makin maju.
3: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
1: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
1: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.
4: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Farulah Shah.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, tempat munasabah mampu kita lakukan aturan, undang-undang dari tekun, lalu apa saja juga kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya bangun-undang kita sudah kemukakan
0: dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta ringgit untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Situs negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersepeda temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di stadium tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga Kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran Lamban FM, suara pesisir anda.

0: setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
1: Salam Harian.
2: Baik, 9.21 minit pagi, anda masih mendengarkan Laman FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal melekat di 103.7 dalam 89.4 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Motoran sekarang kerana ia betul-betul percuma. Jadi mereka yang hari ini mungkin keluar daripada Labuan, bolehlah dengarkan Laman FM di mana sahaja anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Ini dia jam terakhir menerusi Salam Friday. Okay, baik. Saya nak bacakanlah antara respon daripada pendengar kita menerusi sembang pagi kita. Topiknya hari ini, apa perkara yang pernah kamu buat dan sampai sekarang kamu tidak rasa menyesal? Okay, antara respon daripada pendengar kita datangnya daripada Regina Malaya Damian. Katanya, lepas SPM terus cari kerja, bertemu jodoh, kahwin awal. Alhamdulillah. Itu antara kata keputusan atau perkara yang diambil sampai sekarang Regina tidak menyesal. Kata Liz Nuri pula, berhijrah ke Labuan pada tahun 2004 dan di sinilah bertemu jodoh dan dapat buka gerai kecil-kecilan. Alhamdulillah. Kata penghijrahan dia ke Labuan dapat dua tau. Satu dapat jodoh dan satu lagi boleh buat berniaga. Alhamdulillah, itu keputusan yang sangat bijak kan. Dan daripada Mami Sunda pula, katanya bertemu jodoh juga. Dan Alhamdulillah dapat jodoh kata yang bertanggungjawab dan syukur. Alhamdulillah katanya. Katanya keputusan dia memilih jodohnya lah kan. Daripada Amar Rosta Syariz, katanya main skateboard. Ini mengenai dengan hobi. Jadi beliau kata dia tak menyesal lah memilih hobi kata bermain skateboard ni kan. Okey, terbaik. Daripada Florida pula, Min, sama lah kita berhijrah tapi anti pergi Labuan pada tahun 88, bekerja, berkahwin dan sekarang menetap di Labuan. Dan Awang Alai pula katanya, benda yang tidak menyesal buat sekarang ni, mula berjinak-jinak dengan gym dan juga aktif aktiviti hiking. Nyaman asal badan keluar paluh sama dapat nikmati suasana alam gymnya. Itu antara pilihan yang Awang Alai buat, keputusan kan, katanya memilih untuk menjaga kesihatan dengan pergi gym, hiking, sampai sekarang beliau tidak menyesal. Bagaimana pula dengan anda? Boleh terus hantarkan respon anda, apa perkara yang pernah kamu buat sampai sekarang kamu tidak rasa menyesal. Kongsikan, saya akan bacakan satu per satu semua selepas ni. Okey, dan selepas ini juga sebenarnya ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Ya, lepas ni kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Marsha Milan dan Tulus. Semuanya selepas ini, terus dengarkan Laman FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Laman FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Labuan FM.

Teruskan teh hijau membawakan kita ke 9.39 minit pagi. Ada minum teh hijau panas ke pagi-pagi ini? Ya kan, sambil-sambil buat kerja tu, kata ada juga yang memilih minuman teh hijau sebagai minum pagi anda. InsyaAllah banyak kebaikan, okey? Baik, sedikit hebahan dan ucapan tahniah kami di warga RTM Labuan dan Labuan FM ini kepada kejayaan, dengan kejayaan adik Nur Imani Kristina, iaitu murid SMK Ranca-Ranca yang mana telah berjaya merangkul Johan Peringkat Kebangsaan bagi kategori pengkarya muda bahasa Inggeris Sekolah Menengah 2026 dalam pertandingan Tokoh Nilam Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Subang Jaya semalam. Wah, tahniah kepada adik Nur Imani Kristina dan juga kata guru-guru kan, yang membawa antara tulang belakang membawa kejayaan adik Nur Imani Kristina ini. Hebat-hebat kan anak-anak Labuan ni khususnya, kebanyakan kata segala pertandingan, macam-macam pertandingan tahun ni ada saja nama kan, membawa nama wilayah persekutuan Labuan di peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Tahniah kami ucapkan sekali lagi. Baik, mereka sudah memandu, hati-hati dalam perjalanan lagi. Sekarang sudah pukul 9 lebih ni, rasanya mungkin trafik kurang sudah kan, sebab ramai sudah yang sampai ke tempat kerja. Jadi kita rasanya bawa kereta slow-slow je lah kan, dan insyaAllah selamat sampai tiba ke destinasi. Mereka yang baru saja tiba di Labuan, saya ucapkan selamat datang, terima kasih kerana memilih Labuan sebagai destinasi persinggahan anda juga. Mungkin persinggahan kata destinasi percutian, hari ini Jumaat kan, so Sabtu Ahad bolehlah pergi jalan-jalan ke Labuan. Ada yang tanya apa yang best di Labuan, banyak yang best, dan satu saja rasa yang paling top lah bagi saya, Labuan ni sunsetnya cantik. Jadi petang nanti jangan lupa kejar sunset petang nanti. Okey, baik. Sebentar saya lagi, kita ada perkongsian menerusi cakna bahasa. Apa pula buah tangan DJ Fias menerusi perkongsiannya, katanya dia nak kongsikan peribahasa. Jadi sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk minggu ini. Hari ini, seperti biasa, kita akan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dengarkan perkongsian peribahasa ini. Mati rusa kerana tanduknya. Apakah yang dimaksudkan di sebalik peribahasa mati rusa kerana tanduknya? Jom saya kongsikan. Peribahasa mati rusa kerana tanduknya membawa maksud seseorang mengalami kesusahan, kerugian atau malapetaka kerana kelebihan, keistimewaan atau sifat yang dimilikinya. Ia mengajar kita bahawa kadang-kadang perkara yang menjadi kelebihan atau kebanggaan seseorang boleh menjadi punca masalah jika tidak dikawal dengan bijak. Contohnya, seseorang yang terlalu megah dengan kepintaran atau harta benda mungkin menjadi sasaran iri hati orang lain. Seterusnya, menimbulkan bahaya kepada dirinya. Peribahasa ini juga memberi pengajaran agar setiap kelebihan perlu diurus dengan berhati-hati, rendah hati dan bijaksana supaya tidak mendatangkan mudarat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa mati rusa kerana tanduknya. Dia terkenal kerana bakat menyanyi, tetapi terlalu sombong sehingga kehilangan sokongan peminat ibarat mati rusa kerana tanduknya. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Dengarkan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, 9.51 minit pagi kan, kurang daripada 10 minit kita akan sama-sama mendengarkan berita dunia 10 pagi di sambung siar menerusi Nasional FM. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak kongsikan kepada anda dengan beberapa program ataupun rancangan yang menarik sepanjang hari ini anda boleh ikuti di Labuan FM 10.05 pagi nanti. Jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, yang mana hari ini kita akan berbicara mengenai dengan falsafah takdir, usaha dan doa, yang mana kita akan bersama-sama dengan panel jemputan Al-Fadhil Ustaz Anwar bin Muhammad Saad, penolong pegawai hal ehwal Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan, bersama-sama dengan moderator kita DJ Raf. Dan pada pukul 12.30 hari nanti, insyaAllah sama-sama kita dengarkan siaran langsung khutbah dan juga solat Jumaat yang dipancarkan secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada petang pula, pada pukul 4 petang nanti, tentunya kita ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu. Yang mana akan bersoal jawab dengan topik bahaya ikhtilat bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahirul bin Abdullah, yang mana akan bersoal jawab bersama-sama dengan DJ yang bertugas nanti. Jadi nampaknya Salam Padian akan melabuhkan tirai selepas ini. Terus dengarkan Laban FM hingga pukul 7 malam nanti. Okey, terima kasih yang masih kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: siapa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan menggunakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba, termasuk Kementerian Pembinaan negara itu, sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemah setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada berusaha sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita menerusi program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Terima kasih kami ucapkan atas kesetiaan anda semua terus mengikuti siaran Labuan FM menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bertemu lagi kita pada minggu ini pada tarikh 21 Ogos 2026 bersamaan hari Jumaat hari ini, saudara. Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama menerusi ruangan Bicara Santai. Tentunya seperti biasa anda bersama-sama dengan saya, Raf ataupun Rafiah Haji Ibrahim, tidak keseorangan. Saya dah lama tak bertentang mata dengan beliau ni, dan alhamdulillah selepas lebih sebulan juga tak jumpa ni. Untuk itu kita tampilkan Al-Fadil Ustaz Anwar Ahmad Saad ataupun lebih mesra kita Lagau, Pak Long. Assalamualaikum Pak Long.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijarah sihat lah.
0: Alhamdulillah.
1: Flawless, kan? Flawless sentiasa.
0: Ya, alhamdulillah. Kan, kita gunakan sebaiknya. Baik, Pak Long. Masya Allah, sebulan lebih kita tak jumpa kan?
1: Ya, betul.
0: Dan hari ini berrezekilah juga untuk kita bersama-sama berkonti menerusi ruangan Bicara Hidayah. Dan Pak Long, sebenarnya hari ini saya nak mulakan dengan satu. Saya tak nak buang masa dah. Sebab masa kita ni dah suntuk sangat. Kan? Betul. Jadi kita jangan bazirkan masa yang ada ini. Saya terus saja nak bagi soalan yang bertubi-tubi dengan Pak Long. Yelah kan, ini selalunya yang tak mustahil ia akan berlaku dalam pemikiran kita, kan? Okay. Mungkin kita akan sentiasa akan bermain-main dalam fikiran kita. Kalau segala-galanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Baik.
0: Jadi kenapa kita kena berusaha, kan? Lepas tu kenapa kalau dah rezeki dah ditentukan setiap daripada kita ni ada rezeki yang diberikan kepada kita, kenapa kita kena bekerja juga, Pak Long? Dan kalau dah tahu, kalau Allah sudah tahu apa yang akan berlaku, jadi kenapa kita perlu berdoa? Nah, itu persoalan. Dan satu lagi Pak Long, orang selalu kata doa ni boleh mengubah takdir.
1: Menarik
0: kan? Betul ke sebenarnya Pak Long? Kan? Jadi minggu ini kita membawakan satu topik yang cukup-cukup menarik. Falsafah takdir, usaha dan doa.
1: Menarik apa dijeraf topik pagi ni yang kita akan bincang. Dan sebenarnya topik pagi ni kita bermula dengan satu video TikTok, lalu kita bincang-bincang. Oh, menarik untuk dikongsikan. Sebab macam dijerah kata dia, kadang-kadang kita salah faham tentang takdir. Ada orang bila dia gagal, dia akan kata dah takdir aku. Bila sudah dia tak berusaha, bila kalau tak ada rezeki, adalah tu, kan? Sedangkan kefahaman terhadap takdir bukanlah untuk menjadikan kita seorang yang pasif. Sebaliknya, untuk menjadikan kita orang yang betul-betul memahami takdir, sepatutnya menjadi orang yang lebih kuat berusaha, lebih banyak berdoa dan lebih tenang untuk bertawakal. Macam mana hubungan antara semua ni kita nak garapkan? Kita kupas selepas ni di jeraf.
0: Ya, itulah.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Pak Long.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami berdua. Saya Raf di sini.
2: Dan saya Pak Long in the county.
1: Okeylah, Raf dan Pak Long akan bersama-sama dengan anda dan diharapkan anda juga terus bersama kekal menerusi siaran kami. Kami juga bersiaran langsung di Facebook Lawan FM dan juga seperti biasa di TikTok. Kami mohonlah sokongan anda untuk terus tap-tap screen. Baik, Pak Long.
2: Ya.
1: Kita dah timbulkan beberapa persoalan awal tadi.
2: Betul.
1: Kita tak nak buang masa, kita terus saja.
2: Baik.
1: Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan takdir ni, Pak Long, saya teringat satu lagu.
2: Ya.
1: Suratan atau kebetulan.
2: Betul. Itu yang bermain di fikiran saya. Sama lah kita.
1: Nyanyian Kenny, Remy dan Martin.
2: Allah.
1: Dan lagu itu juga, kalau kita lihat pada baik-baik liriknya, kan? Dia menjelaskan ia suratan atau kebetulan.
2: Betul.
1: Macam itulah lebih kurang, kan? Mm-hmm. Tapi ada orang kata semuanya ni sudah tertulis.
2: Baik.
1: Nama takdir, kan?
2: Baik.
1: Dah tertulis sejak dari azali, katanya. Jadi persoalan paling asas, kalau semuanya sudah tertulis,
2: baik,
1: kan? Jadi apakah fungsi usaha kita, Pak Long?
2: Allah dijeraf. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami.
1: Amin.
2: Dan mudahkanlah urusan kami. Dijeraf dan para pendengar yang Pak Long kasihi, persoalan ini sangat besar, sangat rumit, tetapi dia melingkari kehidupan kita 24 hour setiap hari.
1: Ya.
2: Perkara pertama yang kita kena faham, dijeraf, yang pertama adalah beriman kepada qada dan qadar. Inilah yang kita sebut takdir ini,
1: ya,
2: merupakan sebahagian daripada rukun iman. Seperti mana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ila akhir ayat, sehinggalah habis ayat dalam surah Al-Qamar ayat 49. Yang mana Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Maknanya di jiraf, kehidupan kita bukanlah berlaku secara rawak. Allah Ta'ala dia maha mengetahui, Allah Ta'ala dia maha menentukan. Tetapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala juga dia memberikan kepada manusia akal. Allah Ta'ala berikan juga kepada manusia kehendak. Dan Allah Ta'ala berikan juga kepada kita pilihan dan tanggungjawab.

0: Sebab itulah kita disuruh kalau nak menjawab persoalan apa, ataupun yang dibangkitkan oleh DJ Raf, bahkan dibangkitkan juga oleh saya sendiri, dibangkitkan juga oleh ramai pendengar setiap hari, mengaku dengan tak mengaku saja. Kita disuruh untuk berusaha, kan? Kita tidak pernah disuruh untuk duduk saja sambil berkata, kalaulah sudah takdir aku, nanti datanglah. Dia tak macam tu, dia tak begitu DJ Raf. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita sakit, kita berubat. Kalau kita mau pandai, kalau kita nak pandai, kita nak cerdik, kita belajar. Kalau kita nak rezeki yang lebih, kita akan bekerja. Dan kalau kita nak berjaya, pastinya kita kena berusaha. Dan semua itu DJ Raf sebenarnya berlaku dalam lingkungan takdir Allah Ta'ala. Itulah yang saya nak kongsikan, mungkin orang kata untuk permulaan DJ Raf.
1: Ya, betul. Sama lah juga kan, macam Pak Long katakan tadi, dia umpamanya yang paling mudah lah, apa yang saya boleh katakan. Kalau kita nak makan pun, nasi tu kalau kita tak ambil dia,
0: tak suap. Tak sampai.
1: Ha, tak sampai. Betul, kan? Betul. Jadi kena ada juga usaha untuk kita ambil makanan dan masuk ke mulut.
0: Benar.
1: Ha, jadi Pak Long maksudnya di sini, jangan kita gunakan ayat dah takdir itu sebagai alasan untuk kita tidak berusaha.
0: Sebab itulah kita kena ubah banyak mitos-mitos dalam kehidupan yang kita pegang sehari-harian yang mungkin kita tak sedar. Dan salah satunya yang kita bincang pagi inilah, dah takdir aku. Dan kita jadikan sebagai alasan. Sebab itulah DJ Raf dan tuan-tuan, para pendengar yang Pak Long kasihi, yang comel-comel di luar sana, yang mungkin sambil memandu, sambil memasak, sama-sama dengarkan, inilah kesilapan yang kadang-kadang bahkan mungkin selalu berlaku. Contohnya, kita ambillah satu contoh. Seorang pelajar esok nak exam, dia tak buka buku, dia tak belajar, dia tak ulang kaji. Lalu apa? Lalu bila keputusan dia keluar, menunjukkan result dia gagal. Lalu dia akan kata apa? Takdir saya gagal. Kita kena tanya balik. Usaha mana?
1: Mana usaha dia?
0: Where is your effort? Oh, cakap bahasa Inggeris. Cakap bahasa kampung dah. Di mana usaha kita? Ataupun ada seseorang kadang, tak seseorang lah, kita sendirilah selalu kita mengadu di jarak. Kita mengadu macam mana? Ya Allah, kita selalu monolog dalam hati. Ya Allah, murahilah, murahkanlah rezeki aku. Tetapi kadang kerja kita tak cukup fit. Betul. Kita tak bersungguh-sungguh. Kadang peluang ada peluang saja yang datang, tapi kita tak ambil. Berniaga contohnya, kalau sekarang ni orang suka berniaga, berniaga tak mau langsung. Usaha tak ada di jiraf. Lalu kita kata tak ada rezeki. Ini bukan tawakal di jiraf. Ini bukan tawakal. Ini namanya meninggalkan sebab. Cause and effect. Sebab akibat tidak boleh ditinggalkan dalam kehidupan kita. Saya nak kongsi, Nabi SAW, dia mengajarkan kita satu prinsip yang sangat cantik. Bila mana seseorang lelaki bertanya mengenai untanya. Ada satu kisah, seorang sahabat ni, dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tentang untanya. Apa kisahnya? Kisahnya, sahabat ni dia tanya, ya Rasulullah, adakah aku perlu untuk ikat unta aku, kemudian bertawakal, ataupun untuk aku lepaskan saja aku punya unta ni, dan aku bertawakal? Jawapan Nabi ni akan membuatkan kita jadi satu hentaman dalam kehidupan kita yang selalu kita sendiri alami. Apa Nabi kata? Nabi kata, ikatlah unta tu. Ikatlah unta tu, kemudian bertawakallah. Nampak tak di jiraf, para pendengar? Ikat dahulu. Ikat dahulu, kemudian tawakal. Maknanya, kita buat apa yang kita mampu dahulu. Selepas itu kita serahkan natijahnya kepada Allah di jiraf.
1: Masya-Allah. Tapi itulah apa yang menjadi persoalannya Pak Long. Kalau semuanya dah tertulis dalam ilmu Allah ni. Macam mana pula kita nak apa, kita selalu dengar apa doa ini boleh mengubah takdir.
0: Betul. Bila sebut tentang doa boleh mengubah takdir dan kita sendiri selalu bawa naratif itu. Ini bahagian yang paling menarik. Para ulama dia membincangkan tentang ketetapan Allah, yang mana takdir yang kita sedang bicarakan ni. Dengan yang pertama, dia ada ketetapan yang muktamad. Takdir yang memang confirm, tak boleh ubah dah. Tak boleh ubah dah. Kan? Mati bila? Betul. Kahwin dengan siapa? Sakit bila? Semua tu tak boleh ubah dah. Kan? Yang mana satu lagi, ada satu ketetapan ataupun takdir yang mana dikaitkan dengan sebab tertentu. Contohnya doa, contohnya amal, contohnya ikhtiar. Kalau mungkin kita boleh guna bahasa istilah dia, nama dia qada mu'allaq. Dia ada qada mubram, dia ada qada mu'allaq. Tak apa, istilah tu tak penting. Yang penting kita nak faham konteks dia. Kita mudahkan faham macam ni, Jiraf. Ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan. Ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan secara pasti dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan ada perkara yang Allah jadikan berlaku dengan sebab-sebab tertentu. Saya bagi contoh lah kan. Allah Ta'ala dia tentukan seseorang mendapat rezeki melalui doa. Allah Ta'ala dia tentukan seseorang mendapat rezeki melalui usaha. Allah Ta'ala juga pernah, Allah Ta'ala juga tetapkan, tentukan seseorang dia mendapat rezeki, mendapat kebaikan melalui sedekah. Hari ni tuan-tuan, hari ni Jumaat, jangan lupa untuk sedekah.
1: Betul.
0: Iklan. Allah Ta'ala tentukan seseorang mendapat pertolongan kerana dia membantu orang lain. Nampak tak betapa Allah Ta'ala atur kehidupan kita? Sometimes dan banyak perkara, kita punya takdir ditentukan tentang kita punya doa, ditentukan tentang kita punya usaha. Jadi bila mana kita kata doa menjadi sebab perubahan sesuatu keadaan di Jiraf, janganlah kita faham bahawa ilmu Allah Ta'ala tu berubah. Salah. Kalau kita faham ilmu Allah Ta'ala tu berubah, tidak, bukan macam tu. Allah Ta'ala dia dah tahu sejak azali. Dia tahu apa? Bahawa orang ni, contohnya, contohnya Anwar ni, Pak Long ni, dia akan berdoa. Di Jiraf ni, dia akan bersedekah. Tuan-tuan yang kat luar tu, orang yang macam ni akan usaha, orang ni akan bantu orang lain. Dan melalui sebab-sebab itulah di Jiraf, Allah Ta'ala memberikan kepadanya sesuatu. Sebab itulah saya suka satu ungkapan mudah yang mungkin kita boleh ubah satu naratif, kita bina satu naratif ataupun kita bina kempen. Doa itu juga takdir, usaha itu juga takdir. Dan apa yang terhasil di Jiraf dan kawan-kawan daripada doa, daripada usaha kita, semuanya berada dalam ilmu dan ketentuan Allah di Jiraf.
1: MasyaAllah. Itulah kan, bila kadang-kadang kan kita diberikan satu ujian berat ni, Pak Long, mungkin ialah pada asasnya yang kita selalu semua akan katakan itulah takdir kan.
0: Betul.
1: Allah dah takdirkan saya diduga dalam satu situasi ni.
0: Betul.
1: Dan kita yakin kan, kita doa pada Allah kan, kita minta supaya benda tu, itulah macam Pak Long kata tadilah. Ya, kita yakin dengan Allah. Betul. Kita berdoa, itu yang dikatakan doa itu boleh mengubah takdir. Kita kita tak biarkan benda tu berlaku. Okey, tak apa, itu dah takdir saya. Diduka dengan sesuatu dugaan yang berat, dan kita berbalik kepada, kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa, kita serah sepenuh hati kita,
0: sebulat hati
1: kita kepada Allah.
0: Dan
1: di situlah yang menampakkan bahawa melalui doa itu tadi, dengan usaha kita bertawakal sepenuh hati kepada Allah, dan Allah ubahkan keadaan
0: betul.
1: Itu
0: betul
1: kan?
0: Contoh kali kita tengok kan, contoh kalau orang ada penyakit umpamanya dia akan putus harap, dia akan kata tak ada harapan dah. Tapi sebenarnya kalau dia ubah sedikit, dia usaha dengan apa, mungkin dengan doa, mungkin dengan cara dia bantu orang lain. Dia bantu orang lain. Kita tak tahu di Jiraf, para pendengar, kita tak tahu kebaikan apa apa yang kita buat yang Allah Ta'ala akan bantu kita menyelesaikan kehidupan kita.
1: Ya, betul. Dan saya selalu yakin, Pak Long, apabila kita mudahkan kerja orang lain, walaupun bukan orang yang kita mudahkan itu membantu kita, kita yakin Allah ada.
0: Betul.
1: Allah itu sentiasa ada untuk memudahkan tugasan kita. Dan saya pesan juga pada anak-anak saya sendiri, supaya kita jangan susahkan orang lain kan.
0: Betul.
1: Kita mudahkan, kita jangan memberatkan kerja-kerja orang lain yang boleh menyusahkan mereka. Macam itulah.
0: Dan berbalik juga, Ibu Jira, kalau tadi, kalau kita tidak menyusahkan orang, Allah Ta'ala akan memudahkan kita. Tapi ada satu lagi, kalau kita menyusahkan orang, Allah Ta'ala akan susahkan balik kita.
1: Itulah, itu yang saya yakin juga.
0: Betul. Dan inilah topik yang kita sedang kupas dan kita bawa di Jiraf.
1: Betul. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak kaitkan dengan takdir-takdir sebegini kan.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita bergeraklah kerana kita tak tahu apa yang Allah takdirkan pada kita.
0: Betul.
1: Di hadapan kita, apa yang akan berlaku pada. Dan satu lagi saya fikirkan, kita jangan terlalu memikirkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan.
0: Betul.
1: Kita fokus sahaja apa yang berlaku pada hari ini.
0: Itu akan melahirkan anxiety bila kita terlalu memikirkan benda ke depan.
1: Betul. Sebab bila saya dah kepada tahap overthinking.
0: Betul.
1: Jadi saya akan membetulkan semula yang mana yang dapat lah. Tak apa. Kita serahkan kepada Allah untuk menguruskan untuk masa yang depan, apa yang akan berlaku. Kan. Jadi kita fikir, apa yang kita boleh buat pada waktu itu, kita berdoa, berusaha. Betul. Kita bertawakal saja. Itu sajalah.
0: Macam saya selalu kongsilah kan, kita fikir tentang apa nak jadi pada aku umur 60. Tapi kita lupa, sekarang ni sekejap lagi kita belum tentu hidup lagi.
1: Betul. Masya Allah, akbar kan. Allah. Aduh, ya Allah. Baik, dah semakin menarik cerita kita ni Pak Long. Dan mungkin Pak Long nak sambung sedikit saja. Sedikit saja Pak Long, saya berikan masa.
0: Baik.
1: Sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya.
0: Baik, kita tidak disuruh membaca apa yang tertulis di Loh Mahfuz, tetapi kita disuruh melaksanakan tanggungjawab kita hari ini. Seperti mana yang dijelas sebut tadi. Kita bagi satu analogi lah kan, macam kita pandu. Kita pandu ni, kita pegang steering, kita ikut jalan, kita patuhi kelajuan, kita patuhi peraturan. Dan bila mana sampai ke destinasi, barulah kita faham. Oh, rupanya Allah Ta'ala bawa aku lalu jalan ni. Maka janganlah terlalu sibuk kita bertanya, apa takdir, apa takdir aku hari ni? Tetapi tanyalah, apa yang Allah mahu aku lakukan sekarang, itu lebih penting di jalan.
1: InsyaAllah, cantik kata-kata itu. Dan itulah kata kita nak sambung lagi selepas ini. Tapi kita ada satu lagi segmen yang mungkin ada yang ada iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah yang akan disampaikan oleh Pak Long selepas ini. Apa tajuknya Pak Long?
0: InsyaAllah, sebentar lagi akan menerusi segmen iktibar dengan tajuk Dua Orang Petani dan Hujan. Bicara hidayah, hijrahkan hati dan minda. Bicara

0: dua orang petani dan hujan. Dalam ruangan iktibar hari ini, saya nak bawakan satu kisah ilustrasi tentang dua orang petani yang tinggal di sebuah kampung. Kedua-duanya sedang berhadapan dengan musim kemarau yang panjang, tanah yang kering, sungai semakin cetek, tanaman hampir tidak menjadi. Kedua-duanya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami." Petani pertama berdoa setiap hari. Tetapi selepas dia berdoa, dia pulang ke rumah. Tanahnya dibiarkan begitu sahaja. Manakala petani kedua juga berdoa. Tetapi selepas dia berdoa, dia pergi ke ladangnya. Dia menggemburkan tanah. Dia membersihkan saliran air. Dia menyediakan benih dan dia membaiki batas. Hari demi hari, dia melakukan perkara yang sama. Seorang jirannya bertanya, "Kenapa kamu ni sibuk menyediakan tanah? Hujan pun belum tentu turun." Petani itu tersenyum lebar lalu menjawab. Katanya, "Aku tidak tahu bila Allah akan menurunkan hujan. Tetapi, kalau aku benar-benar meminta hujan daripada Allah, aku mesti bersedia apabila hujan itu datang." Beberapa hari kemudian, awan mula berkumpul, langit menjadi gelap. Dan hujan pun turun dengan lebatnya. Kedua-dua petani tadi mendapat hujan yang sama. Tetapi hanya satu ladang yang benar-benar bersedia menerima air itu. Iktibarnya begini, tuan-tuan. Kadang-kadang kita banyak meminta kepada Allah, tetapi kita belum menyediakan diri untuk menerima apa yang kita minta. Kita berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki." Tetapi peluang datang, kita tidak bersedia. Kita berdoa, "Ya Allah, berikan aku kejayaan." Tetapi usaha tidak dilakukan. Kita berdoa, "Ya Allah, ubahlah kehidupan aku." Tetapi kita sendiri tidak mahu berubah. Doa bukanlah pengganti usaha. Doa memberi roh kepada usaha. Dan usaha adalah bukti bahawa kita benar-benar berharap kepada Allah.
1: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Pak Long.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada anda kerana masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami berdua, masih lagi Pak Long dan juga Raf dalam Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
2: Jangan lupa tuan-tuan untuk share lah Facebook kita dan TikTok Labuan FM kepada keluarga, sahabat anda, rakan jiran, tetangga. Boleh juga tinggalkan komen untuk berinteraksi bersama.
1: Betul.
2: Kita.
1: Kami sangat-sangat hargai kalau anda semua dapat berikan apa orang kata maklum balas.
2: Yes, betul, maklum balas.
1: Kan? Jadi insyaAllah mana kurang, mana lebihnya, bolehlah kami perbaiki.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih juga untuk follower-follower yang terus sama-sama tapping-tapping. Terima kasih masuk join kami di live TikTok dan juga Facebook Labuan FM. Baik Pak Long, kita berbalik kepada topik kita hari ini. Banyak yang nak dibincangkan ya. Banyak yang kita boleh katakan berkenaan dengan topik hari ini, falsafah takdir, usaha dan doa. Dan saya tertarik dengan satu perkara daripada perbincangan kita tadi ya. Kadang-kadang kita berdoa untuk diri kita.
2: Ya, betul. Ya.
1: Kita minta rezeki, kita minta dipermudahkan urusan. Itu memang selalu yang kita minta.
2: Betul.
1: Kan? Dan kita minta dilepaskan daripada masalah itu, sudah pastilah.
2: Ya. Kan? Hidup ini adalah betul. Medan untuk menyelesaikan masalah.
1: Masya-Allah. Kan? Tapi yang penting jangan lari dari permasalahan.
2: Betul.
1: Baik, tetapi ada satu perkara yang menarik. Ada hadis yang menerangkan bahawa apabila kita membantu orang lain, insyaAllah Allah akan membantu kita. Dan saya suka juga menggunakan falsafah itu dalam kehidupan seharian. Dan macam mana kita nak faham perkara ini dalam konteks usaha dan takdir?
2: Dijeraf dan para pendengar yang Pak Long kasih, Pak Long sayangi, Pak Long doakan, mudah-mudahan kita semua diberkati. Cantik seperti mana yang dijeraf telah bangkitkan tadi. Nabi SAW pernah pesan, Nabi kata Allah Ta'ala sentiasa menolong seorang hamba selagi mana hamba itu menolong saudaranya. Kita nak ambil falsafahnya. Ini memberikan satu falsafah kehidupan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dijeraf kita sedang mencari jalan keluar untuk cabaran kehidupan kita. Lalu Allah Ta'ala membuka jalan itu apabila kita menjadi jalan keluar daripada kepada masalah orang lain. Seperti mana jirah sebut tadi lah. Kita tak menyusahkan orang. Sebenarnya itu juga adalah salah satu jalan untuk Allah Ta'ala memudahkan jalan kita. Kita sedang susah tetapi kita bantu orang lain yang lebih susah. Kita sedang sempit tetapi kita masih bersedekah. Berapa ramai hari ini orang yang dia ada tapi dia takut nak bersedekah. Lalu dia mengharapkan sesuatu buah-buah. Mana mungkin. Kan? Tetapi kita masih bersedekah. Kita sedang perlukan pertolongan. Kita perlukan pertolongan seseorang. Kita perlukan pertolongan sesuatu. Tetapi kita tetap menolong orang lain. Kita sendiri perlu pertolongan dan kita perlu tolong orang lain. Kita jaga aib orang. Kita mudahkan urusan orang. Kita memberikan masa. Kita berikan tenaga di jiraf. Kita berikan ilmu. Semua itu amal soleh di jiraf. Yang kita sebut banyak-banyak tu nak cerita apa? Semua itu adalah amal soleh. Dan amal soleh di jiraf. Amal soleh adalah sebab kepada datangnya rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala. Kepada sebab berubahnya takdir kita. Sebab itulah dijeraf, hubungan kita ni dia bukan semata-mata hablun minallah, hubungan dengan Allah. Sebaliknya dia ada hablun minallah, hubungan dengan Allah. Dan dia ada satu lagi, hablun minannas, hubungan sesama manusia. Janganlah kita hanya rajin beribadah kepada Allah tetapi dalam masa yang sama kita menyakiti manusia.
1: Betul.
2: Tak betul tu. Jangan hanya banyak berdoa tetapi bila mana orang minta pertolongan, kita tutup pintu rapat-rapat. Allah dijeraf, Islam mengajarkan kita, kita kena banyak beribadah dalam masa yang sama. Jangan kita sakiti orang. Kita kena banyak berdoa dalam masa yang sama. Bila ada orang minta pertolongan, kita hulurkan. Maka kedua-duanya perlulah berjalan seiring dijeraf.
1: Ya, itulah. Tapi orang kata kalau kita nak apa, hidup kita ni lebih baik, kita janganlah fikir apa yang kita dah buat dengan orang.
2: Betul.
1: Kan?
2: Apa yang kita buat baik pada orang, lupakan.
1: Ya, betul.
2: Sebab bila kita bawa kebaikan kita, itulah.
1: Itu yang jadi lain pula dah kan.
2: Betul.
1: Jadi apa yang perlu kita ubahkan, kita twistkan fikiran kita ni. Betul. Apa yang kita boleh bantu orang, apa yang kita boleh mudahkan orang, itu betul. Lebih baik
2: Pak. Ya, itu lebih baik. Sebab itulah saya setuju 100% di Jeraf. Kadang-kadang kita terlalu fokus, seperti mana di Jeraf sebut tadi, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Sampailah kita terlupa melihat apa yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita untuk kita bantu orang lain. Betul. Kita kadang kita nak tunggu kita jadi jutawan, kena ada juta-juta. Ada RM100 pun kadang kita takut nak bersedekah. Betul. Macam mana nak mendapatkan jutawan. Kadang mungkin kita tak banyak duit di Jeraf contohnya, tetapi kita ada tenaga. Kita mungkin tak ada tenaga tapi kita ada ilmu. Kita mungkin tak ada ilmu yang banyak tapi kita ada masa. Kalau kita tak mampu semua tu di Jeraf, sekurang-kurangnya kita ada kata-kata yang baik. Kita masih memiliki senyuman, kita masih ada doa, ada kemampuan untuk jaga aib saudara kita. Makanya di Jeraf, janganlah kita pandang, tuan-tuan para pendengar, janganlah kita pandang kecil kepada satu kebaikan. Kita tak pernah tahu di Jeraf, kita tak pernah tahu kebaikan mana yang menjadi sebab Allah Ta'ala buka satu pintu besar dalam kehidupan kita, lalu mengubah takdir hidup perjalanan kita di Jeraf.
1: Cantik kata-kata dia Pak Long dan mudah-mudahan apa yang Pak Long sampaikan ini sampailah juga ke hati para pendengar kita dan termasuk diri saya sendirilah.
2: Mudah-mudahan.
1: Dan saya sendiri pun sentiasa mengingatkan diri saya dan juga anak-anak saya. Yalah kan, kita ada anak-anak, kita pesan kan.
2: Ya, betul.
1: Jangan kurang nasihat. Itu yang betul. Saya ingat dulu arwah ayah kan. Selalu pun dia tak pernah kurang nasihat.
2: Allah, tak kaya dengan kurang. Nasihat.
1: Betul. Jadi nasihat-nasihat itulah yang saya bawa sampai hari ini dan saya cubalah sampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan masuklah juga dalam diri anak-anak ya.
2: Dan nasihat itu akan mengubah sempadan takdir kita, insyaAllah.
1: Itulah ya, mudah-mudahan lah. Kadang-kadang kita terfikir juga ada pada dalam masa yang sama, kita tak nafikan juga ya, Pak Long ya. Dia ada satu situasi bila kita rasa kita, walaupun kita tak fikir kita dah buat baik dengan orang tapi kadang-kadang kita tak buat jahat dengan orang pun, orang tetap buat ada je benda yang tak kena dengan kita kan. Kadang-kadang fikir apa je lah yang aku buat jahat dengan dia ni, macam tu.
2: Betul.
1: Sampaikan orang ada yang tak puas hati. Allah. Kan itu yang kadang-kadang terfikir macam tu juga, tapi tak apalah mungkin adalah dosa-dosa lalu ke kan yang kita tak sedar, mungkin nak mendidik diri. Betul. Kita ni untuk memperbetulkan ataupun mungkin ada masih kekurangan ibadah kita ke. Sampaikan macam itulah situasi.
2: Kadang kita tengok kan, kadang kita baik, kita tak ganggu orang, kita tak kacau orang, tetapi ada saja orang yang melakukan sesuatu pada kita, menyakitkan kita. Betul. Memberi tekanan pada kita. Saya teringat satu benda lah kan, sebenarnya kehidupan ni dia bukan cerita tentang sekadar baik, tetapi cerita tentang bagaimana kita berhadapan dengan ketidakbaikan orang pada kita. Kehidupan bukan setakat kita baik, tetapi tentang bagaimana kita berhadapan, kita menghadapi ketidakbaikan. Kita tak sebut jahat, kita sebut ketidakbaikan orang.
1: Saya suka
2: orang.
1: Saya suka tu.
2: Bagaimana kita berhadapan dengan ketidakbaikan orang pada kita. Kalau kita sekadar baik, tapi dalam masa yang sama kita gagal ataupun kita macam mana,
1: tak dapat
2: nak menghadapi ketidakbaikan orang pada kita, sebenarnya itu adalah salah satu cara untuk Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita, Noah, kalau saya lah, Noah, buat lebih baik lagi. Buat lagi. Aku sedang membantu kamu. Allah Ta'ala sedang mentarbiah kita, mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita naik ke next level. Kalau sekarang kita sabar, kita mungkin sampai ke tahap redha. Sebab apa? Setiap tingkatan tu menunjukkan kita berada di landasan yang lebih baik di Jeraf.
1: InsyaAllah kan. Itulah yang cuba saya pujuk diri kan. Kan bila kita dihadapi dengan satu situasi ini, itu yang saya cuba nak positifkan diri. Untuk kita lawan. Okey, mungkin adalah yang Allah nak saya buat sesuatu yang lebih baik kan. Kita nak perbaikilah.
2: Kawan kita ada komen ni di Jeraf. Dia kata, Wanzur, Ustaz, mana mau tanya, sebut tentang jaga hubungan sama Allah tapi hubungan sama manusia tak dijaga, macam mana?
1: Ustaz dah kata
2: tadi. Kita dah kupas tadi. Hubungan dengan, kita tak boleh semata-mata menjaga dengan hubungan dengan Allah dalam masa sama kita mengabaikan hubungan dengan manusia. Sebab apa? Menjaga hubungan dengan Allah tanpa menjaga hubungan dengan manusia adalah satu kepincangan dalam kehidupan, kesalahfahaman yang perlu dibetulkan.
1: Mudah-mudahan menjawab lah ya. Nanti kita akan ulas lanjut lagi selepas ini. Sebab kenapa kita nak rehat sekejap? Sebab selepas ini Pak Long ada nak berkongsi berkenaan dengan satu ayat.
2: Baik.
1: Menerusi segmen Secebis Kalam.
2: InsyaAllah tuan-tuan, kita akan melihat satu ayat yang sangat rapat dengan persoalan kehidupan kita, iaitu daripada surah Ar-Ra'd ayat 11 kita lihat seketika kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah, Hidrahkan Hati dan Minda.
0: Ikuti secebis kalam perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: sejenis kalam. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-11. Allah Ta'ala sebut, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat tersebut, yang pertama, beriman kepada takdir tidak bermakna manusia boleh meninggalkan usaha. Allah Ta'ala memerintahkan manusia mengambil sebab dan melakukan perubahan pada dirinya. Kedua, perubahan bermula daripada diri. Kalau kita mahu kehidupan berubah, lihat dahulu apa yang perlu diperbaiki. Mungkin sikap, mungkin disiplin, mungkin usaha, mungkin hubungan Allah, hubungan dengan Allah, dan mungkin juga hubungan dengan manusia. Dan ketiga, doa mesti bergerak bersama usaha. Berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, kemudian lakukan apa yang berada dalam kemampuan kita. Yang keempat, jangan jadikan takdir sebagai alasan kepada kemalasan. Kita tidak tahu apa yang Allah tetapkan untuk masa depan. Sebab itulah kewajipan kita ialah melakukan all the best, yang terbaik pada hari ini. Selepas berusaha, bertawakallah. Kerana manusia menguasai usaha, tetapi Allah menguasai natijah.
1: Sejenis

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
0: Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Pak Long.
2: Baik, sedar tak sedar, Masya Allah, kita dah sampai ke segmen 2 minit dapat pahala, iaitu kesimpulan Pak Long.
3: Allah, baik. Untuk segmen 2 minit dapat pahala, mungkin saya nak kongsikan mudah je. Tuan-tuan, ingat hari ni, ingat hari ni ada tak siapa-siapa yang susah? Mungkin kawan kita, rakan kerja, mungkin jiran kita, mungkin adik-adik kita. Apa nak buat lepas ni? Telefon ataupun mesej, tanya dia, apa yang boleh kita bantu? Mungkin kita boleh bantu duit, mungkin kita boleh bantu nasihat, mungkin kita boleh bantu tenaga. Dan kalau mungkin kita tidak mampu, angkat tangan. Angkat tangan doa, ya Allah, permudahkanlah urusan kami, permudahkanlah urusan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan siapa-siapa sahaja yang sedang berada dalam kesusahan. Jadikan kami sebab kepada kebaikan dan pertolongan kepada orang lain. Itu kita boleh lakukan di jarak.
2: Amin ya alamin. Baik, secara kesimpulan untuk topik kita hari ini Pak Long.
3: Di jarak, para pendengar, usaha, doa, tawakal dan redha. Usaha, lakukan apa yang kita mampu. Doa, minta apa yang kita tidak mampu daripada Allah dan apa yang kita mampu. Tawakal, serahkan hasil kepada Allah. Lalu kita redha, terimalah keputusan Allah dengan hati seorang hamba. Kerana kita hamba, jangan jadikan takdir alasan untuk kita berhenti di jalan.
2: Masya Allah, itulah dia kan, ringkas padat sampai ke jua, insya Allah. Terima kasih untuk rumusan yang kita peroleh daripada topik kita hari ini, falsafah takdir, usaha dan doa. Kita nak rehat sekejap saja lagi sebab kita ada segmen 60 saat hidayah. Kembali lepas ini, cara hidayah,
3: hijrahkan hati dan minda.
0: Jom ikuti segmen 60 saat hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 saat hidayah. Setiap insan mencari ketenangan dalam kehidupan. Namun, ketenangan yang hakiki bukanlah terletak pada harta, pangkat atau kemewahan. Sebaliknya, ia lahir daripada hati yang sentiasa mengingati dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang." Apabila hati dipenuhi dengan zikrullah, doa, sabar dan tawakal, jiwa akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi setiap ujian. Ketenangan sebenar bukan bererti hidup tanpa masalah, tetapi memiliki keyakinan bahawa Allah SWT sentiasa bersama hambanya. Jadikan mengingati Allah sebagai amalan harian. Hati yang dekat dengan Allah akan sentiasa memperoleh ketenangan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran kehidupan. 60 saat hidayah.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 minit pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Baik, alhamdulillah, sedar tak sedar Pak Long, kita dah pun sampai ke penghujung ruangan Bicara Hidayah minggu ini. Masya-Allah, tak terasa cepat sangat masa berlalu, kita terlebih dah ni. Dah terlebih macam biasalah ya Pak Long eh.
2: Yeah.
1: Apapun, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Anwar Mat Saad ataupun Pak Long kerana sudi bersama-sama apa orang kata berkongsikan satu topik yang sangat-sangat menarik yang dekat dengan kehidupan kita, falsafah takdir, usaha dan doa.
2: Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada DJ Raf ataupun Puan Rafiq Haji Ibrahim selaku penerbit kita, dan tak lupa juga kepada sahabat kita penyelaras Ustaz Rizwan Nawawi dan seterusnya pendengar setia yang kekal bersama-sama kita.
1: Kita nak tunggu juga bila lah kan Ustaz Rizwan.
2: Itulah kan? Saya memang menanti-nanti kan.
1: Siapa yang berjaya pujuk dia ke konti tu, Masya Allah, hebatlah dia.
2: Allah.
1: Baik, mungkin sebagai penutup, Pak Long, hari ini tak sah kan kalau tak ada kata-kata ataupun pesanan hikmah kepada para pendengar kita.
2: Tuan-tuan, janganlah kita sibuk bertanya apakah takdir kita esok sehingga terlupa kita menunaikan tanggungjawab kita hari ini. Tuan-tuan, kita tidak mampu memilih semua yang berlaku dalam hidup, tetapi kita mampu memilih bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berdoa dan bagaimana kita berserah kepada Allah. Pada akhirnya, ingat, hidup kalau malas berfikir, umpama tubuh tidak bernyawa.
1: Masya Allah, hebat kata-kata hari ini sampai menusuk ke jiwa saya, Pak Long. Dan mudah-mudahan apa sahaja perkongsian yang dibawakan oleh Pak Long hari ini sampai juga ke hati para pendengar kita yang terus mengikuti, yang terus menyokong Bicara Hidayah setiap minggu. Dan sekali lagi, terima kasih banyak-banyak Pak Long. Terus bersama-sama dengan kami kekal. Jangan pencen dulunya ya. Sabar-sabar, tunggu sis pencen dulu baru Pak Long pencen.
2: Allah,
1: dan tak lupa juga pada rakan teknik kita hari
2: ya,
1: ini, Elveron. Terima kasih Elveron yang melancarkan live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Dan sudah pastinya terima kasih kami ucapkan kepada para pendengar semua, tak kiralah yang menonton kita menerusi live Facebook dan
2: TikTok.
1: Juga TikTok. Terima kasih support anda, tap-tap screen kan. Dan di mana juga anda berada mendengarkan kami, terima kasih atas sokongan dengan anda semua. Jangan lupa untuk terus kekal bersama-sama lagi setiap minggu, janji temu kita tentunya menerusi ruangan
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar, digugat maruah.

Tun Sri Lanang penukit pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora?

menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang

cara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: Music terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

Janganlah biarkan pasangan anda merajuk lama-lama. Pujuklah dia kalau merajuk kan. Itulah lumrahnya berhidup berpasangan. Suami isteri, suami merajuk, isteri pujuk, isteri merajuk, suami pula pujuk. Tapi ada ke suami yang merajuk tu? Aduhai, manjanya dia, manja kali dia. Okeylah, apapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda masih lagi terus bersiaran bersama-sama dengan kami, tentunya menerusi segmen Variasi Raf di sini menemani anda insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Kita teman berteman lah ya, menerusi siaran Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ramai yang ada berpusu-pusu keluar kan, masing-masing dengan tugas ataupun rutin harian, nak ambil anak-anak sekolah, nak balik, nak bersiap untuk ke masjid. Alhamdulillah, jangan lupa hari ini hari Jumaat saudara, 21 Ogos 2028. Baik, jom kita nak berhibur lagi selepas ini. Banyak lagi lagu menanti anda. Yang penting anda terus kekal bersama dengan kami. Jangan lupa untuk terus ikuti kami secara live di Facebook dan juga TikTok Labuan FM.

0: rayakan hari anda di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami.
9: Pilihan jadi.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua terus setia bersama-sama dengan kami untuk segmen variasi. Jom saya nak kongsikan dulu kisahnya menerusi ruangan siapa dia. Latihan Pesta Pora. Malaysia sekali lagi dipilih destinasi muzik serantau. Dan Malaysia sekali lagi dipilih menjadi lokasi penganjuran latihan Pesta Pora sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara destinasi utama bagi acara muzik bertaraf antarabangsa di rantau ini. Tahniah ya Malaysia. Memasuki edisi kedua penganjurannya di Malaysia, Festival Muzik Rentas Negara itu berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil 15 Ogos yang lalu. Dan konsert yang berlangsung tanpa henti selama 12 jam itu menghimpunkan artis popular dari Malaysia dan Indonesia dalam satu pentas. Barisan artis tempatan yang mewarisi pentas festival termasuklah Rafej, Lah Ahmad, Fugo dan Insomnia. Dan penghibur dari Indonesia pula menampilkan nama besar seperti Tulus, Bernadia, Nadif Basalamah, Type X serta legenda dangdut Roma Irama dan juga Soneta. Dan kepelbagai artis dan genre itu bukan sahaja menawarkan pengalaman muzik yang lebih luas kepada penonton, malah memperlihatkan keupayaan Malaysia menjadi titik pertemuan industri muzik serantau. Lebih menarik lagi, edisi kali ini turut menampilkan beberapa kolaborasi khas rentas negara dan generasi, antaranya gandingan Nadif Basalamah bersama Aisyah Reno dan Aziz Harun. Selain Roma Irama dan Soneta bersama dengan Malik dan The Essential serta Masdo bersama dengan Gerhana Ska Cinta. Penganjuran buat kali kedua oleh Hit sekaligus mencerminkan potensi Malaysia sebagai lokasi strategik bagi acara muzik berskala besar dan sekaligus mampu menarik penggiat muzik serta peminat dari negara jiran. Baik, itu dia perkongsian. Tahniah Malaysia menjadi lokasi yang kedua, buat kali kedua lah untuk Pesta Pora. Terus bersama-sama dengan kami lagi. Sudah pukul 11.41 minit pagi. Terima kasih kerana anda masih lagi menjadikan 8FM sebagai teman anda, teman perjalanan anda, teman kerja anda, teman di mana jua.
0: 8FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

0: Teruskan bersama Variasi
1: Jakna Bahasa. Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk minggu ini. Hari ini, seperti biasa, kita akan belajar berkenaan dengan peribahasa. Dengarkan perkongsian peribahasa ini. Mati rusa kerana tanduknya. Apakah yang dimaksudkan di sebalik peribahasa mati rusa kerana tanduknya? Jom saya kongsikan. Peribahasa mati rusa kerana tanduknya membawa maksud seseorang mengalami kesusahan, kerugian atau malapetaka kerana kelebihan, keistimewaan atau sifat yang dimilikinya. Ia mengajar kita bahawa kadang-kadang perkara yang menjadi kelebihan atau kebanggaan seseorang boleh menjadi punca masalah jika tidak dikawal dengan bijak. Contohnya, seseorang yang terlalu megah dengan kepintaran atau harta benda mungkin menjadi sasaran iri hati orang lain. Seterusnya, menimbulkan bahaya kepada dirinya. Peribahasa ini juga memberi pengajaran agar setiap kelebihan perlu diurus dengan berhati-hati, rendah hati dan bijaksana supaya tidak mendatangkan mudarat. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa mati rusa kerana tanduknya. Dia terkenal kerana bakat menyanyi, tetapi terlalu sombong sehingga kehilangan sokongan peminat, ibarat mati rusa kerana tanduknya. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: kesan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Labuan FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami. Sudah 11.57 minit pagi dan kejap lagi pukul 12 tengah hari kita akan dapat mengikuti Walter Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan setugas Harji One DJ. Terus bersama-sama dengan kami, Labuan FM, variasi lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dini kembali. 10 hari lagi.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.
2: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, Kaifa Haluka daripada Iwan Syahman membawakan kita ke 12.17 minit tengah hari. Terima kasih atas kesetiaan anda semua. Terus bersama-sama dengan kami. Baik, saya kongsikan dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pukul 12.24 minit tengah hari. Solat fardu asar pukul 3.37 minit petang. Solat fardu maghrib pukul 6.31 minit petang. Solat fardu isya pukul 7.49 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.04 minit pagi dan waktu syuruk pukul 6.13 minit pagi. InsyaAllah pukul 12. InsyaAllah hari ini hari Jumaat kan, kita akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur untuk kita sama-sama mengikuti khutbah dan khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan pengulas yang bertugas hari ini, Alif Suhairi, bersama dengan rakan teknik Jiro Sabala. Terus bersama-sama dengan kami.
1: Setiap sejarah bermula dengan satu suara dan di bumi bertuah Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman

pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jangan memusuhi sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna'u fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, pintu-pintu syurga dibuka setiap hari Isnin dan Khamis, lalu diampuni dosa seluruh hamba yang tidak berbuat syirik, yaitu menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pintu syurga sentiasa terbuka untuk orang yang mendapat keampunan Allah. Ada pintu syurga yang dibuka setiap hari Isnin dan Khamis. Allah sentiasa mengampuni dosa selagi seseorang itu tidak melakukan perbuatan syirik. Allah juga akan menangguhkan penerimaan amal dan keampunan daripada dua orang muslim yang bermusuhan sehingga mereka berdamai. Hadis ini mengulang tiga kali peringatan tidak diterima amal mereka yang kekal bermusuh sesama muslim dan tidak segera berdamai. Jadikanlah diri kita orang yang segera menamatkan permusuhan sesama muslim jika ada, agar amal kita diterima dan mendapat pengampunan serta rahmat Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sekarang sudah pukul 12.30 minit tengah hari. Saudara, kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami'an Nur Wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Terus bersama pengulas di sana. Silakan Alif Suhairi.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uhdatan min lisani yahkau qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Lisi Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberikan peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama Anda secara langsung dari Masjid Jami'an Nur Wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumat edisi 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar setia yang terus bersama-sama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga aplikasi RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumaat pada hari ini mengangkat tajuk Sirah Dihayati Ummah Diberkati. Tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, khususnya dalam suasana kita menyambut sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Apabila kita menyebut tentang Maulidur Rasul, mungkin perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita ialah majlis selawat, perarakan ceramah agama dan pelbagai lagi program yang dianjurkan bagi memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun khutbah pada hari ini membawa kita melihat sesuatu yang lebih jauh dan juga lebih besar. Persoalannya bukan sekadar sejauh mana kita mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sejauh mana kita benar-benar mengenali, memahami, menghayati dan mencontohi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang menjadikan antara sandaran utama khutbah pada hari ini, bahawa sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh ikutan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Baiklah sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, yaitu saudara Danish Daniel.

0: Bila kini tiba masanya untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Sirah Dihayati Ummah Diberkati, dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abbas.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim.

0: أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita beroleh ketenangan dan kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal selamanya. Berikan tumpuan kepada bicara khutbah, hindari perkara-perkara lagwa agar kita dikurniakan ganjaran sholat Jumat yang sempurna. Hati pada hari ini akan menyampaikan khutbah sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bertajuk Sirah Dihayati Ummah Diberkati. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap tahun pada tanggal 12 Rabiul Awal kita menyambut Maulidur Rasul dengan pelbagai acara, antaranya berselawat, berarak, dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Namun persoalannya, apakah yang berubah dalam diri kita? Apakah pribadi baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar hidup dalam cara kita bercakap, bekerja, dan bergaul dengan orang lain? Dalam mukaddimah khutbah hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi jawabannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada hadiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Ayat ini bukan sekadar pujian kepada Rasulullah SAW. Ia adalah arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar menjadikan baginda SAW sebagai model hidup yang lengkap, bukan hanya teladan dalam soal salat dan ibadah, tetapi teladan dalam kepemimpinan, kekeluargaan, pergaulan, sikap terhadap musuh, dan cara kita melayan manusia di sekeliling kita. Para tetamu Allah yang diberkati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengiktiraf keagungan pribadi baginda Sallallahu alaihi wasallam. Firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Pengakuan terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada saksi yang lebih tinggi derajatnya daripada itu. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pula menyatakan sendiri antara intipati kerasulan baginda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Perhatikan kata-kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan bukan memulakan. Akhlak mulia itu sudah ada dalam fitrah manusia. Tugas baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan sempurna. Tugas kita adalah meneruskannya. Kaum muslimin yang berbahagia, izinkan mimbar membawa sidang jemaah sekalian kembali ke tahun 8 Hijrah. Subuh itu 10.000 tentara Islam bergerak menuju Mekah. Dalam barisan itu ada yang pernah diseksa dan dibawa panas terik padang pasir, dan ada yang kehilangan ahli keluarga, ada yang diusir dari rumah sendiri. Semuanya karena memilih Islam. Kini mereka kembali dengan kemenangan yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Penduduk Mekah, kafir Quraisy tahu mereka telah bersalah. Ramai yang bersembunyi di dalam rumah menunggu nasib mereka. Mereka tahu apa yang biasanya berlaku kepada pihak yang kalah di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Mekah dengan kepala yang tunduk. Tawadu, bergerak perlahan sambil bibirnya membaca tahmid. Bukan bergaya sebagai penakluk. Baginda sallallahu alaihi wasallam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kemenangan. Tiada pembalasan, tiada hukuman maupun dendam atas dua dekad penganiayaan. Sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kemaafan dan kasih sayang. Menutup lembaran yang paling gelap dalam sejarah umat Islam, lalu membuka lembaran baharu yang penuh dengan cahaya, rahmat dan petunjuk. Kisah pembukaan kota Mekah bukan sekadar sejarah untuk dikagumi, tetapi cerminan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajar kita teladani. Baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkan penduduk Mekah dengan ihsan tanpa bersyarat, tanpa mengira siapa dan apa yang pernah dilakukan terhadap baginda dan para sahabatnya. Dalam masyarakat berbilang kaum dan agama hari ini, marilah kita menghidupkan nilai ihsan tersebut melalui sikap saling membantu, menghormati dan mengambil berat kepada siapa sahaja yang memerlukan. Para tetamu Allah yang dimuliakan, realiti hari ini, bila ditanya berkenaan figura, hiburan atau sukan, kita boleh menceritakan semua sejarah dan kehebatannya. Malangnya, apabila sampai kepada penghulu sekalian manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi keluh karena kejahilan kita. Sedangkan kejayaan umat Islam bergantung kepada sejauh mana kita menghayati dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah neraca yang terbesar. Segala perkara hendaklah dinilai dengan menjadikan akhlak, sirah dan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ukuran. Oleh sebab itu, mempelajari, menghayati dan mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi sirah ialah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah mimbar ingin meninggalkan tiga pesanan sebagai peringatan bersama. Pertama, Maulidur Rasul bukan sekadar peringatan yang disambut setahun sekali. Sebaliknya, ia merupakan peringatan yang perlu dihayati setiap hari. Kedua, hayati serta amalkan akhlak dan sunnah Rasulullah SAW dalam diri setiap insan. Yang ketiga, belajarlah untuk memaafkan mereka yang menyakiti kita. Berbuat baik kepada mereka yang tidak membalas kebaikan kita. Dan terus berakhlak mulia walaupun tidak dihargai. Itulah antara sunnah Rasulullah SAW yang paling berat dan diamalkan. Namun paling mulia nilainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita taufik untuk menjadi umat yang mewarisi dan menghidupkan pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aspek setiap aspek kehidupan, sehingga kita layak menerima syafaat baginda di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل وسلم.

0: Sawo sofo bakum fain atas ya atas sofo minta mamis sholat. Luruskan sof, rapatkan sof dan penuhkan sof, terutama sekali pada sof-sof yang masih kosong yang ada di hadapan tuan-tuan insyaallah.
1: Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wa la qayyumu atubu ilaihi. Usolli fardhu shalatal jumu'ati raka'atain.
2: Allah
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min dzulli kabir takbira.

0: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita pada hari ini dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang nanti, okey. Dan sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Jiro Sabalah. Dan sekian daripada saya, DJ Alif. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah selesai sudah kita mengikuti solat Jumaat dan khutbah Jumaat yang bersiaran langsung dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan. Sekali lagi terima kasih untuk rakan pengulas yang bertugas, Alif Suhairi dan Jiro Sabala. Terus kembali persiaran bersama-sama dengan kami menerusi ruangan hiburan tanpa henti yang akan menyajikan kepada anda koleksi lagu-lagu kerohanian menemani hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda semua terus bersiaran menerusi frekuensi pilihan 103.7 dan juga 89.4 MHz.

Ma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

roda fitnah mula meluruh tajam. Menikam jantung bangsa yang kian lena dibuai. Kedaulatan digadai dalam gelap yang paling kelam. Oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si kita modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

0: Cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu bukan sekadar pada mahkota emas, tetapi pada janji yang digenggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
2: dalam hiburan tanpa henti.
3: Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi.
2: Hiburan tanpa henti. Oh.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

masa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaatku.

Satu suara dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari teman

0: tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hiburan tanpa henti.

0: Tengah buat apa tu?
1: Tak kiralah apa saja anda lakukan, terus ceria dengarkan hiburan tanpa henti di Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk miskita yang mendengarkan siaran Laban FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, berdengarkan Naun Salat siaran ini dalam segmen IDD Sio Banar, betul tak berkerapak tadi dalam bahasa tempatan. Dan insyaAllah mendengar miskita dari pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Okey, macam biasa pukul 2.20 sekarang ada perkongsian Abar siaran ini. Jadi kalau akan tahu apa ceritanya, nantikan sekarang. Jangan ke mana-mana, terus kakal bersama-sama dengan Laban FM, suara persisir anda.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat tah lagi.
3: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, Kumeng. Makin dah menang tangan bahaku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni, dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun, minta liati dah jua kerita anaknya tu. Selajur takut kemari.
3: Syukur, Alhamdulillah. Bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam kau ni. Encik Japar, woi.
2: Alhamdulillah, kan? Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
3: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
2: Benar tu, Kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
3: Setuju benar ku macam ku rapak matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
2: Ngam benar tu, Kuming. Ada juga yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lakad juga gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
3: Speaking

0: Usaha memperkukuh tadbir urus tabung haji secara telus, berintegriti dan bertanggungjawab disambut baik oleh masyarakat setempat khususnya di Labuan. Komitmen itu juga penting untuk memastikan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana dan institusi tabung haji terus dipelihara. Syarat penambahbaikan yang dikemukakan menunjukkan usaha berterusan kerajaan dan lembaga tabung haji memperkukuh tadbir urus serta pengurusan institusi berkenaan. Hal yang demikian membuktikan langkah yang diambil demi menjaga kepentingan lebih 10 juta pendeposit. Oleh itu, usaha yang dilakukan oleh kerajaan disambut baik oleh warga Labuan. Dari Masjid Sirajul Islam Kampung Tanjung Aru, Muhammad Gaddafi Awang Apung berpadah, usaha itu mengembalikan kepercayaan dan sokongan kepada pentadbiran tabung haji yang lebih efisien. Hujannya, ketani perlu merebajakan kembali pentadbiran tabung haji untuk menarik balik sokongan rakyat kepada sistem pentadbiran tabung haji yang lebih sistematik. Bagi Bendahari Surah Darussalam Kampung Patah-Patah 2, Muhammad Fairuz Abbas, pentadbiran yang baik memudahkan aliran pengurusan pihak tabung haji. Satu cadangan yang bagus disebabkan usaha ini memperlihatkan keyakinan kepada pendeposit-pendeposit agar diorang ini terus memberikan sokongan kepada tabung haji. Sementara itu, Suraya Bakar menjelaskan pengurusan pentadbiran yang stabil dan kukuh memberi peluang kepada pendeposit untuk menambah tabung simpanan bisnes diorang di tabung haji. Langkah yang baik dan sesuai adalah mengembalikan kepercayaan orang ramai kepada tabung haji dan usaha itu dapat meningkatkan jumlah simpanan pendeposit tabung haji. Sekian Abar Serani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan itu.

0: di sana. Di sini ani kan berpadah. IDD bersiaran pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Merhati di sana. Bah, jangan lalai ya. Di sini sudah berpadah nih ya. Dengarkan IDD. Siuk Banar.
1: Dengarkan IDD Siuk Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah IDD Siuk Banar di Labuan FM.
3: Didi, siu, banana.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdengarkan Awang Salat dalam segmen EDD Sebenar Bertutup Bergerak Tadi dalam Bahasa Tempatan. Sekarang ni sudah pun pukul 2.30 minit malam hari. Okey, macam biasa sekarang ada perkongsian rampaian kita ni. Okey. Kalau ni malam ada aku kongsikan resepi, resepi apa? Resepi kaki ayam. Kali ni apa lagi perkongsiannya? Sedang ni, ada lagi aku akan kongsikan untuk bis kita semua. Hanya orang apa? Kalau kemarin resepi kaki ayam, kali ni pasal kaki ayam juga, tapi ada petua. Okey, jadi ada petua untuk apa, untuk melembutkan kaki ayam. Tapi sekarang 2.45 minit malam hari, sekarang aku kongsikan untuk bis kita semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, jangan ke mana-mana. InsyaAllah aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita, tentunya dalam segmen EDD Siok Banar.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
3: Kadik kau pala ni Bella.
2: Oh,
3: gau-gau kutu banar. Mian nitah pisin nyamun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
2: Au kan, Bu Cicah. Awal, akhir, tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
3: Lurus to keropak mu to. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ne. Atun ada benar to ah.
2: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
3: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
2: Sebab atuh tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
3: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
2: Benar tu Bujicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian. Bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
3: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
2: Au,

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, saya Zainal berbalik lagi bersama-sama dengan Biz Kita. Ada lagi perkongsian kan aku kongsikan. Macam yang dijanjikan tadi. Kemarin aku berkongsi pasal resepi. Resepi apa? Kemarin ada resepi kaki ayam Cina style. Tapi setelah ini aku akan berkongsi petua. Pasal kaki ayam juga. Okey, petua untuk melambutkan kaki ayam dengan laju. Tanpa memerlu merabusnya berjam-jam. Okey, yang mana Biz Kita boleh menggunakan petua ini. Dengan menggunakan teknik rendaman ataupun bahan asid semula jadi ya. Kandungan kolagen dan juga tendon yang lihat pada kaki ayam memerlukan ejen tertentu untuk memecahkan teksturnya dengan pantas. Okey, jadi ada beberapa petua akan kukongsikan yang paling berkesan dan lajulah untuk melambutkan kaki ayam. Okey. Petua guna sudu baking soda. Okey. Yang mana paling cepat baking soda ni boleh menaikkan pH pada permukaan daging sekaligus memecahkan rantaian protein dan kolagen dengan sangat pantas. Jadi cara gunanya, lumurkan satu sudu teh baking soda pada 500 gram kaki ayam yang sudah dibersihkan. Biarkan selama 15 hingga 20 minit saja. Okey, ini penting ah, bilas kaki ayam ini sampai benar-benar ia bersih sebelum dimasak untuk menghilangkan rasa kalat ataupun pahit. Okey, lepas satu, yang kedua, petua rendaman aing ais. Okey, ini teknik dimsum. Okey, yang mana teknik kejutan suhu ataupun temperature shock ini adalah rahsia utama chef Cina untuk mengembangkan kulit kaki ayam supaya menjadi lagi lambut dan rapuh. Okey, cara guna, guringkan kaki ayam yang sudah dirabus, singkat di dalam minyak panas sampai garing. Sediakan mangkuk besar berisi air sajuk dan katul-katul ais. Ada ais lah di dalam mangkuk tu. Sebaik saja diangkat dari kuali, taruh kaki ayam panas satu ke dalam air ais satu. Hasilnya kulit ayam akan lambut, berkeradut dan menjadi sangat lambut apabila dirabus selepas satu. Okey, dan petua yang terakhir, rabus bersama dengan sudu ataupun garpu perak. Yang mana selain itu boleh juga dengan kepingan gula batu. Okey, yang mana petua tradisional ini sering digunakan oleh orang lama untuk melambutkan daging liat termasuk kaki ayam. Sudu ini bertindak sebagai pengalir haba tambahan di dalam periuk. Jadi caranya, masukkan satu atau dua batang sudu ataupun garpu keluli tahan karat, okey, stainless steel ke dalam periuk rebusan kaki ayam. Sebagai alternatif, masukkan dua hingga tiga ketul kecil gula batu ke dalam kuah. Okey, gula batu ni boleh membantu mempercepatkan proses penguraian kolagen. Jadi itu antara cara ataupun nyorang petua untuk melambutkan kaki ayam. Untuk peminat-peminat kaki ayam, bolehlah gunakan cara ini untuk Biz Kita memasak kaki ayam. Boleh gunakan petua ini untuk masak resepi yang kukongsikan kemarin. Okey, kaki ayam Cina style. Siok bunyinya. Okey, ada sedikit perkongsian selain ini, petua dalam rampaian kita ni. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal lagi bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Benar. InsyaAllah aku akan berbalik lagi selepas ini di jam yang seterusnya bersama-sama dengan Biz Kita. Kita lain dulu lagu ini bersama dengan Fauzia Gambus, Gundah Gulana. Ada menggali yang perasanya gundah? Gulana, indah tantu terhenah, rasa gelisah. Dapat lain lagu ini. EDD Siok Benar.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Kau lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Marilah, ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Eh, okeylah tu.
1: Apa lah okey,
0: Mak? Ya, nak kahwin bukan mata.
1: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heranya aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu pun kau nak tanya aku. Kau cuba tanya daripada tadi kan, Lok? Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.

Okey, terima kasih untuk bis kita masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen ini Siap Benar Betul Tak Pukul Rapat tadi dalam bahasa tempatan. Okey, yang pastinya okey, Siap Awang Salat masih lagi kekal mendengar di bis kita insya-Allah sampai pukul 4 malam hari. Dan sebagai panduan kita tadi bersama maksudnya waktu solat fardu asar untuk sehari 21 Ogos 2026 adalah pada pukul 3.37 minit malam hari. Okey, jadi sekarang kita ni akan ambil rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar. Dan macam biasa sekarang ada perkongsian apa ada. Okey, insyaAllah selepas ini kita ni akan dengarkan beberapa buah lagu. Lepas satu akan berbalik lagi bersama-sama dengan bis kita. Terus menangani bis kita tentunya dalam segmen EDD Siok Banar. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Pastikan Labuan FM terus menjadi pilihan bis kita. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Swan dengan lagu Macau.

0: Coklat dulu suplemen yang kembalian ni.
1: Amana, kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Benar, ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Buangkan dia sebelum mana tu Nada aku berani membalik lepas ini.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepas ini. Sadar tak? Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Aku deh, cukur tah jua aku singgah kemari. Bah, dangankan tah aku ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan, bauri pulang ku.

0: Apa ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, jualan amal buah-buahan tempatan Tanjung Kubong. Fresh dari kabun, penuh dengan rasa tempatan. Okey, jadi jom bersama-sama warga Blok Tanjung Kubong memeriahkan jualan amal buah-buahan tempatan sambil menyokong usaha murni komuniti setempat. Hasil jualan ini bukan hanya membawa rezeki kepada para penjual, malah menjadi salah satu bentuk sokongan dan amal bersama-sama. Okey, tarikhnya adalah pada 23 Ogos 2026, hari Minggu. Okey, bermula pukul 7 pagi, bertempat di kawasan tempat letak kereta Surau Al-Hayum, Tanjung Kubong. Jadi antara buah-buahan tempatan yang tersedia ada rambutan, durian, tibadak, ada tarap juga. Dan terbuka kepada semua warga blok Tanjung Kubong untuk menjual hasil buah-buahan tempatan sambil beramal. Okey, jadi untuk bis kita semua, kalau mohon dapatkan buah-buahan tempatan, okay, yang tersedia ada rambutan, durian, tibadak, tarap, bolehlah sama-sama menyokong untuk program ini, jualan amal buah-buahan tempatan Tanjung Kubong. Okey, jadi kalau ada pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh berhubung dengan pengurusi surau Encik Junaidi di talian 013-857-8095 ataupun setiausaha surau Puan Hajah Manisah di talian 019-850-004. Okey, jangan lupa singgah, beli buah, sokong komuniti dan sebarkan kebaikan. Okey, ada sedikit perkongsian saya ni. Kalau sekiranya ada di antara bis kita yang mahu mengiklankan produk bis kita bersama-sama kami di Labuan FM, jangan lupa boleh hubungi kami di unit pemasaran RTM Labuan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pakej iklan terbaru iaitu digital content. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah selepas ini aku akan kembali bersama-sama dengan bis kita. Dan insyaAllah selepas ini juga kita akan memberikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan ke tani bersama, maksudnya waktu selepas doa asar untuk edisi serani 21 Ogos 2026 adalah pada pukul 3.

0: vaccin.
1: Tahu pulangku sudah Pulau Labuan ketanian ni andangnya bersih. Nah, kita ni kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tu, pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Kian kau takut kukut tumi?
3: Ani tabah, gatal. Bakas kena gigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
2: Awah, mudah-mudahan tak angit biasa mi. Tahu tak kangen itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis, lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
3: Au eh, palis-palis cik. Tapi, bana aja hujan mutu ah, cik. Angit edis ani, ukan dapat dipamainnya. Ya, aktif, subalah sambat, samula subuh, datang ke pukul 9. Lepas atu, kia-kia sejam lagi kan magaib, datang ke pukul 8 malam tua.
2: Sabuting lagi, jangan lupa mi, edis ani jo iski ni, jilama yang makai baju hitam, yang patang-patang kalanya. Atu tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua mangilak edis iski kan gigit kita.
3: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakum aing, buang baik-baik. Amun adakah ditahu, tutup apat-apat, sama tahu bahan pebodoh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
2: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tiada bangit.
4: Nada edis, nada denggi.
5: Pah, jangan lupa dengarkan Tahi Didi. See you, bye.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kakal bersama-sama dengan Ong Salat dalam segmen EDD Siok Panas. Lepas ini kita ni akan berhenti seketika untuk berikan laluan azan asar. Dan insyaAllah sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi Serani 21 Ogos 2026 yang bertajuk Jangan Memusuhi Sesama Muslim. Dan insyaAllah selepas siaran azan karang, kita didengarkan lagi perkongsian menerusi kapsul Al-Huda li Qalbi bersama-sama dengan Ustaz Syahirul yang bertajuk perkara yang membimbangkan manusia. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Lembur FM. Dan sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu selepas fardu asar adalah pada pukul 3.37 minit malam hari. Jadi aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku dalam segmen EDD Siok Banar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama Labun FM.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jangan memusuhi sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay' illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna'u fayuqala anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, pintu-pintu syurga dibuka setiap hari Isnin dan Khamis, lalu diampuni dosa seluruh hamba yang tidak berbuat syirik, iaitu menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pintu syurga sentiasa terbuka untuk orang yang mendapat keampunan Allah. Ada pintu syurga yang dibuka setiap hari Isnin dan Khamis. Allah sentiasa mengampuni dosa selagi seseorang itu tidak melakukan perbuatan syirik. Allah juga akan menangguhkan penerimaan amal dan keampunan daripada dua orang muslim yang bermusuhan sehingga mereka berdamai. Hadis ini mengulang tiga kali peringatan tidak diterima amal mereka yang kekal bermusuh sesama muslim dan tidak segera berdamai. Jadikanlah diri kita orang yang segera menamatkan permusuhan sesama muslim jika ada, agar amal kita diterima dan mendapat pengampunan serta rahmat Allah. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar hati semakin tenang, kerana hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang arah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, 37 minit malam hari sudah. Jadi sampai di sini saja tugasanku menangani bis kita, tentunya dalam segmen ini di Siu Bandar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami, dan kira di mana jobis kita berada, dan selepas ini jangan ke mana-mana. Okey, teruskan mendengar siaran kami. Ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab akan bersama-sama dengan bis kita, bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahirul bin Abdullah, dengan topik ataupun tajuk yang dibawakan siaran ini, bahaya iktilat. Jadi sampai di sini saja siang salat mendengar bis kita. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey. Jadi apapun, jumpa lagi kita di lain masa, di lain hari, tentunya di Labuan FM, suara pesisir anda. Di mana terindu, di sanalah kita ni bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Joko, lihat dulu suplemen yang kubalian nih.
1: Mana? Kan sudah nyangkok. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan nih.
0: Iya, benar, Ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita nih. Baik jo indah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nanda takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Iya, buangkan dia suplemen itu ya. Nanda aku berani membalik lepasan nih.
1: Nah, mungkin kita akan sadar lepasan nih. Sadar tak? Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita nih ani. Merati kita bujija.
0: Aduh deh, syukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri belangku.
2: Dengarkan kami jua menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Ididih, siuk banar.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar Labuan FM. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas, untuk menikmati kesihatan dan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan pada hari ini, untuk segmen destinasi seperti biasa, kita akan ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab daripada pukul 4 petang hingga pukul 5 petang nanti. Dan anda akan bertemankan dengan saya, DJ Alif, yang akan menemani anda sepanjang rancangan ini. Dan untuk edisi hari ini, iaitu 21 Ogos 2026, yang mana kita ada edisi Welcome Back Welcome Back bersama dengan Ustaz kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, sehat Alhamdulillah.
1: Syukur Alhamdulillah. Dan kita ucapkan terima kasih juga Ustaz atas kesudian untuk bersama kami di Konti Labuan FM pada hari ini. Okey, dan topik kita pada hari ini Ustaz, sememangnya orang kata boleh diibaratkan macam dekat dengan kehidupan masyarakat Ustaz. Yang mana topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan bahaya ikhtilat. Okay. Jadi dalam kehidupan kita pada hari ini, apa ni orang kata, pergaulan antara lelaki dan wanita itu merupakan sesuatu yang sukarlah untuk dielakkan. Kita bertemu di tempat kerja, di institusi pendidikan, dalam urusan jual beli, program apa ni orang kata, kemasyarakatan, dan juga melalui media sosial. Dan benda-benda itu orang kata memang sukarlah untuk dielakkan Ustaz kan?
2: Yeah.
1: Okay. Jadi untuk soalan kita yang pertama pada hari ini Ustaz kan? Yeah. Apakah sebenarnya maksud ikhtilat dalam Islam ni, dan mungkin Ustaz boleh sertakan dalil daripada Al-Quran ataupun hadis tentang ikhtilat ini. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita bertemukan insya-Allah. Jadi untuk soalan yang dikemukakan kepada saya, jadi apakah maksud ikhtilat dan juga dalil insya-Allah. Secara ringkasnya, ikhtilat ni bermaksud bercampur baur ataupun percampuran ataupun pergaulan. Ya, secara syaratnya pula, ya, maksudnya bercampur gaulnya lelaki dan perempuan yang bukan mahram dalam satu tempat ataupun kegiatan tanpa penghalang pembatas syarak yang sah. Namun begitu, kita kena ingat bahawa tidak semua pertemuan dikira ikhtilat. Ia mesti ada pertemuan dan lelaki, bukan lelaki dan perempuan bukan mahram di satu tempat. Sekiranya di tempat itu lebih terbuka kan, dan kan begitu, dia tidaklah sampai dikira sebagai ikhtilat yang besar-besar. Maka terjadi interaksi seperti ucapan, pandangan, sentuhan, itu yang menjadi lebih bahaya. Dari segi hukum asalnya, ikhtilat ini hukumnya adalah haram jika bergaul bebas tanpa keperluan yang sah dan tanpa batasan syarak. Namun begitu, sekiranya berlakunya percampuran yang berkaitan dengan anak belajar, berubat, bekerja ataupun urusan-urusan umum dengan syarat menjaga batasan, maka dibolehkan dalam Islam. Dengan syaratnya, yang pertama, mestilah menutup aurat yang sempurna. Yang kedua, menundukkan pandangan. Yang ketiga, tidak berdua-duaan. Kemudian, tiada tarikan ataupun syahwat, dan tiada perbuatan yang membangkitkan fitnah. Dari segi dalil Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mesti surah Al-Isra ayat ke-32, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perkara yang keji dan satu jalan yang buruk. Larangan mendekati zina ini merangkumi segala perantaraan termasuk ikhtilat dan juga tidak terkawal. Satu lagi dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda sebagai peringatan kepada kita, kata Nabi, saudara-saudara, iaitu ma taraktu ba'di fitnatan atarru ala rijal minan nisa au kama qala sallam. Maksudnya tidak aku tinggalkan sesudahku fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki selain ada fitnah wanita. Wallahu a'lam.
1: Okay, dan rasanya mungkin akan ustaz daripada atas satu tadi apa ayat yang ustaz sebut tadi la taqrabu zina. Yeah. Rasanya mungkin juga ramai juga yang pernah mendengar ayat tersebut kan, dan ramai juga memahami maksudnya. Yeah. Yang mana Allah berfirman yang mana janganlah kamu mendekati zina. Yeah. Allah tidak berfirman janganlah kamu berbuat zina. Yeah. Jadi kita kena menjauhkanlah daripada perkara-perkara yang orang kata melampaui batas. Yeah. Jadi daripada penerangan ustaz tadi kita dapat memahamilah bahawa apa ni orang kata isu ikhtilat ni dia bukan sekadar soal lelaki dan perempuan berada di satu tempat, tetapi ia juga berkait dengan batas pergaulan, adab, aurat, pandangan dan dari segi cara berinteraksi juga ustaz kan.
2: Ya, betul.
1: Okay. Jadi dari sini kita juga dapat memahami bahawa daripada penerangan ustaz tadi kita dapat memahami yang mana Islam ni dia menjaga maruah manusia ustaz kan.
2: Betul.
1: Sebab itulah terdapatnya panduan yang apa ni perlu dipatuhi supaya hubungan antara lelaki dan wanita ni orang kata kekal dalam batas yang dibenarkan. Okay. Baiklah pendengar Labuan FM sekalian, kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam persoalan yang seterusnya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, masih lagi bertemankan dengan suara saya dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah, yang mana akan memberikan perkongsian berkenaan dengan tema kita pada hari ini, iaitu bahaya ikhtilat. Okay. Jadi mungkin kita pernah ataupun kita melihat pergaulan antara lelaki dan wanita ini sebagai satu perkara yang biasa dalam kehidupan seharian kita pada masa ini, kan? Macam contoh di tempat kerja, di tempat belajar, dalam aktiviti sosial, malah dalam dunia digital dan juga interaksi seperti yang berlaku hampir setiap hari. Okay. Dan benda itu orang kita tidaklah dapat dinafikan juga, kan? Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang kedua Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan berkenaan dengan mengapa ikhtilat itu berbahaya Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilat ni berbahaya kerana ia menjadi pintu utama kepada pelbagai kemaksiatan dan juga kerosakan. Pintu yang pertama sudah sepertilah pintu kepada zina dan juga maksiat. Sesungguhnya Islam sangat melarang bukan saja zina tapi segala jalan yang mendekatinya. Ikhtilat yang tidak terkawal adalah langkah pertama menuju ke arah itu. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat-sangat buruk. Yang kedua, bahayanya ialah ia dapat membangkitkan syahwat dan juga fitnah. Jadi pergaulan bebas membangkitkan hawa nafsu. Jiwa manusia cenderung mengikut keinginan. Maka sudah pasti syaitan akan memanfaatkan keadaan ini. Maka ini menimbulkan pandangan yang tidak suci, perasaan, perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, membawa kepada khalwat, yakni berdua-duaan tanpa ada orang yang ketiga. Ini yang berlaku sekarang ini. Kita tengok, tidak kira umur, usia, muda ataupun tua, apabila seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, walaupun apa pangkat, walaupun apa jantina, ini yang sangat-sangat bahaya. Satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad yang bermaksud, Nabi bersabda, maksudnya janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan. Sesungguhnya yang ketiganya ialah syaitan. Sangat bahaya. Yang keempat, bahaya juga adalah merosakkan kesucian hati dan juga akhlak. Hati sudah pasti menjadi gelap dan tidak suci. Dan akan hilang rasa malu, harga diri, maruah takkan tercemar. Akhlak akan merosot secara perlahan-lahan. Maka mereka akan lupa akan pesan Nabi. Apa Nabi sebut? Kita dah sambut bulan Rabiul Awal. Tak lama lagi kita akan sambut Maulidur Rasul. Nabi kata apa? Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kita rugi sebenarnya kalau kita melibatkan ikhtilat dalam kehidupan kita. Yang kelima, bahaya ialah dapat memecah belahkan keluarga, menimbulkan rasa syak wasangka, merosakkan hubungan suami isteri, memusnahkan kepercayaan dalam rumah tangga. Yang keenam, membawa kepada fitnah dalam masyarakat. Akhirnya berlakulah tuduhan yang tidak berasas, menjejaskan maruah individu dan juga keluarga. Akhirnya membawa kepada perpecahan dalam masyarakat. Maka sebab itulah kita kena berhati-hati dalam apa saja tindakan kita. Sepatutnya kita kena ingat Allah Subhanahu wa Taala. Setiap hari kita mendengar khatib ataupun muazzin akan menyebut apa disebut dalam khutbah. Apa khatib sebut? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sesekali kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Wallahu a'lam.
0: Jadi itulah orang kata bahayanya ikhtilat ni. Apabila kita berada dalam keadaan orang kata berdua-duaan, dan bahayanya di situ pasti akan ada yang ketiga, Ustaz.

0: Okay. Sebab sebenarnya kadang-kadang perkara yang apa ni orang kata berbahaya ni, dia tidak bermula dengan sesuatu yang besar.
1: Betul.
0: Dia mungkin bermula dengan orang kata macam gurauan ataupun perbualan yang tak perlulah katanya, tak berapa penting. Lepas tu macam message-message peribadi kan, macam yang tiba-tiba pandailah bertepuk tampar. Itu dikira salah satu bahaya ikhtilat sudah, Ustaz.
1: Ya, betul.
0: Okay. Dan apabila terlalu kerap berhubung ataupun rasa selesa yang berlebihan antara lelaki dan juga wanita, itu pun orang kata merupakan ikhtilat yang berbahaya.
1: Betul.
0: Okay. Jadi orang kata daripada situ mungkin sedikit demi sedikit batas yang awalnya mula dijaga akan mulai longgar. Sebab itulah Islam pun mengambil langkah pencegahan dengan orang kata kita perlu menjaga maruah kita, kehormatan dan juga hati setiap individu. Start kan?
1: Betul.
0: Okay. Baiklah, selepas ini kita akan kembali lagi dengan persoalan yang terakhir dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama dengan saya DJ Alif dan juga tetamu kita yang istimewa pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Syahirul bin Abdullah. Okay, baiklah, selepas kita memahami maksud iktilat dan kita mengetahui mengapa ianya, apa ni orang kata, boleh menjadi bahaya apabila tidak dikawal, dan untuk persoalan yang seterusnya ialah tentang macam bagaimana kita mahu mengelakkan, kerana dalam kehidupan kita pada hari ini, pergaulan antara lelaki dan wanita bukan sesuatu yang boleh dielakkan sepenuhnya. Ada atas dasar urusan pekerjaan, pendidikan, keluarga dan juga masyarakat yang apa ni memerlukan interaksi. Jadi Ustaz, untuk persoalan kita yang terakhir inilah kan Ustaz, mungkin Ustaz boleh berkongsikan berkenaan dengan bagaimanakah cara terbaik untuk kita mengelakkan ikhtilat ini Ustaz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya yang paling penting ialah kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang kita buat sepatutnya kita kena utamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Arba'in dia panggil, ikut ranking yang pertama iaitu berkaitan dengan niat. Apa kata Nabi? Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kan hijratu ila Allahi wa rasulih fahijratu ila Allahi wa rasulih. Sehinggalah habis hadis itu. Tapi kita nak sebut tentang kata Nabi, sesiapa yang ingin mengubah, kita mula amalan itu dengan niat. Dan siapa yang ingin mengubah kerana Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan dapat ikut niatnya. Maka sebab itulah kita kena ingat kunci utama untuk kita mengelakkan ikhtilat ini ialah kita mesti tutup pintu khalwat. Jangan berdua-duaan dengan yang bukan mahram di tempat yang tertutup dan juga tempat yang tersembunyi, gelap dan sebagainya. Jangan pastikan kita berada sana. Yang kedua, jika berjumpa, pastikan ada pihak yang ketiga dan juga di tempat yang terbuka. Kita tengok baru-baru ni, tempat yang tertutup, tempat yang suci pun menjadi maksiat.
0: Betul.
1: Apabila kita tidak mengelakkan. Yang kedua adalah dengan cara kita menjaga pandangan. Menundukkan pandangan daripada melihat lawan, maksudnya yang berlainan jantina dengan jenis syahwat yang pelbagai sebenarnya. Tidak memandang seseorang itu dengan pandangan yang berpanjangan tanpa keperluan. Betul. Kita kena ingat, kalau bagi yang sudah berkahwin, ada isteri di rumah, kasihan kepada mereka. Jangan sampai kita terlajak sangat. Kadang-kadang kan, salah-salah terurut di dahi dan sebagainya. Ini pun berlaku. Dan tak payah ditunjuk-tunjuk di media sosial sebagainya. Benda ini maksiat sebenarnya. Yang ketiga, tutuplah aurat dengan sempurna. Lelaki ataupun perempuan, perlu kita tahu bahawa kita wajib menutup aurat mengikut syarak. Bukan mengikut hati, bukan mengikut nafsu. Sebab sekarang ni kita tengok di mana-mana medsos pun ditunjukkan perempuan yang kadang-kadang bertudung tapi seperti tidak bertudung. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu maksud hadis, kamu akan melihat bagaimana orang itu, kamu akan di akhir zaman ini, perempuan ataupun lelaki-lelaki yang berpakaian tapi sebenarnya dia bertelanjang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka ini? Iaitu mereka yang bila memakai pakaian yang ketat-ketat ataupun yang nipis-nipis. Pasti insya Allah kita dapat elak daripada ikhtilat ini. Kemudian bagi orang perempuan, pakailah jilbab, pakaian yang sopan, tidak ketat dan tidak nipis. Elakkan tabarrush yang melampau-lampau, menunjulkan kecantikan di hadapan bukan mahram. Kadang-kadang di depan suami lebih-lebih kurang saja memakai bajunya. Pakai baju tuah apa ni, singlet biasa yang berlubang-lubang, koyak-koyak. Tapi bila pergi ke tempat kerja, ya Allah, dahsyat betul. Minyak wangi dia tu 1 kilometer berbau.
0: Nah, bila kan, lalu je macam boleh patah leher orang ni.
1: Tapi di rumah just pakai bedak sejuk sahaja. Aduh, sedih ah, sedih. Kemudian yang keempat, untuk kita jadi lebih baik, jaga adab percakapan. bercakap sekadar perlu sahaja. Mm-hmm. Jelas dan tidak berlebih-lebihan. Mm-hmm. Tapi kalau DJ tak boleh dah cakap perlahan. Kita nak suara sedap macam DJ Alif kan? Sedap ni orangnya kan?
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Sajalah bagi bodek-bodek nak sikit. Kemudian, jangan melembutkan suara ataupun bergurau senda yang membangkitkan perasaan. Mm-hmm. Lembut sangat.
0: Ayu sangat.
1: Ayu, terlalu ayu kan? Terlalu au kata orang. Kalau kami zaman muda-muda tu, terlalu au. Elakkan perbuatan ataupun perbualan pribadi. Berkongsi masalah rahsia. Sikit-sikit cerita. Ini bahaya ya. Cerita masalah rumah tangga. Kan pergi di sudut-sudut ada kedai makan, kafe dan sebagainya. Berhati-hati. Saya nak minta para pendengar sekalian, tolonglah berhati-hati. Kita bawa bini orang, kita bawa laki orang, pergi makan di kafe dan sebagainya. Ingat, bahaya.
0: Betul.
1: Bila dah start dah mula cerita kan?
0: Cerita itu ini.
1: Itu ini yang kadang-kadang kita tengok, ui, dahsyat.
0: Betul.
1: Kan?
0: Yang satu ni pun terus jadi pakar counseling start.
1: Betul. Yang pakar dia tidak mau jumpa. Dia pergi yang pakar yang entah ada rahsia. Ada rahsia di sebalik rahsia.
0: Betul.
1: Kan? Ini sangat-sangat bahaya. Mm-hmm. Yang kelima, tolonglah. Pisahkan ruang dan jarak fizikal. Janganlah duduk dekat-dekatnya orang labuan.
0: Aku rapat corona ni.
1: Hampir ya. Tolonglah kan. Pasti aku ni laki orang. Sebelah ni isteri orang. Jaga. Kan? Kemudian apatah lagi jauhi sentuhan fizikal. Sentuh sana, sentuh sini kan. Hati-hati kan. Walaupun give me five. Jangan. Yang haram tetap haram.
0: Benang yang basah jangan ditegakkan.
1: Betul. Jika perlu berinteraksi, gunakan kaedah ataupun penghalang jarak yang selamat. Okay. Yang keenam, tolonglah kawal komunikasi digital. Ni sekarang ni zaman moden ni.
0: Betul.
1: Hadkan perbualan pada usan yang penting. Jangan tengah malam duk WhatsApp-WhatsApp. Bini orang tu, Leo. Kan? Betul. Bahaya. Jangan balas mesej peribadi larut malam. Kan? Hantar nota suara beremosi. Kan? Mula-mula I, lepas tu you, lepas tu kanda, lepas tu dinda. Kan? Kemudian elakkan emoji. Kan? Kata-kata berganda yang maksudnya kadang boleh menimbulkan salah faham dan sebagainya. Kan? Walaupun stiker biasa saja. Kan? Walaupun tak ada apa-apa kan, kadang-kadang pernah kita dapat kan, benda tu yang tak elok jangan buat. Yang ketujuh, isi masa dengan kegiatan yang bermanfaat. Kekalkan sibuk dengan kerja, tak apa. Sibuk dengan ilmu, tak apa. Rajin ibadah pergi masjid, tak apa. Ni kadang-kadang kita banyak duduk tempat macam mana. Masuk azan waktu maghrib, kita di mana? Kita di kedai makan. Itu yang tak betul tu.
0: Betul.
1: Kan kita makan. Kita asyik menjaga makanan jasmani. Kita kurang jaga makanan rohani. Akhirnya fikiran kita kosong. Dia nak fikir kepada benda yang tidak berfaedah. Akhirnya berlakulah sunyi, berkawan dengan kumpulan yang tidak soleh, saling tidak mengingatkan kepada kebaikan. Yang kelapan, paling penting, ini yang paling penting sekali, kuatkanlah niat dan juga takwa. Ingatlah CCTV, kalau kita kerja di tempat macam ni ada CCTV. Kita nak buat jahat, kita rasa bos tengok. Tapi ingat, ada CCTV yang paling besar, iaitu Allah sentiasa memerhati. Maka tanamkan azam, jagalah kesucian diri adalah merupakan perisai terbaik untuk dunia dan akhirat. Jika hati terasa mula terpaut dengan benda-benda yang pelik-pelik begini, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Saya nak kongsi sikit saja.
0: Silakan,
1: sebab kita dah masuk dah pada bulan Maidur Rasul ni. Para ulama menyatakan bila masuk saja Maidur Rasul ini, ada dua zikir yang kita kena buat untuk kita elak insya-Allah daripada ikhtilat ni. Yang pertama, jangan lupa untuk istighfar. Nabi SAW adalah seorang manusia yang maksum, yang terpelihara daripada dosa. Tapi baginda tetap juga melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau di Labuan ni sebut astaga. Astaga tak ada. Nabi tak sebut astaga. Nabi sebut astaghfirullah. Jadi apabila kita beristighfar banyak-banyak, kita orang yang terbaik. Yang kedua, banyakkanlah kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatan dia? Kerana Nabi kata man salla alayya marrah sallallahu biha asyara. Siapa yang dapat berselawat kepadaku dengan satu saja selawat, maka Allah Ta'ala akan memberi kepadanya 10 rahmat. Bayangkan satu selawat dapat 10 rahmat. Sebab itu yang ketiga ini paling penting juga. Untuk menjadikan diri kita tak terikat, tak minat dengan ikhlasnya, adalah kita sibukkan diri kita dengan sentiasa berzikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya sahaja berzikir, mengingatkan Allah dapat menenangkan jiwa kita. Wallahu a'lam.
0: Dan daripada perbincangan kita, kita ucapkan terima kasih Ustaz atas perkongsian yang bermanfaat pada hari ini. Dan daripada perbincangan ataupun perkongsian untuk edisi orang kata boleh dikatakan welcome back Ustaz. Ustaz ni dulu Ustaz pernah menjadi tetamu bagi rancangan Atuj dan berehat seketika dalam 20 berapa Ustaz? 28.
1: Lebih kurang lah.
0: Lebih kurang dalam 20 tahun dan kembali semula pada tahun 2026 ini. Jadi itulah boleh dikatakan edisi kali ini edisi welcome back. Okay. Dan daripada perkongsian tadi kita dapat memahamilah bahawa menjaga batas pergaulan ni bukan bermaksud kita perlu memutuskan hubungan sosial antara lelaki dan wanita Ustaz. Tapi sebaliknya kita kita perlu tahu bila bila kita perlu berinteraksi, bagaimana cara berinteraksi dan di mana batasnya. Dan Ustaz, kita ucapkan Alhamdulillah selesai sudah kita punya perkongsian dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk edisi hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz atas perkongsian dan juga segala ilmu dan juga penjelasan yang telah dikongsikan sebentar tadi. Dan kita harapkan semoga perkongsian ini dapatlah menjadi peringatan buat kita semua supaya lebih berhati-hati dalam menjaga batas pergaulan sama ada dalam kehidupan nyata mahupun di alam maya. Dan kita ucapkan juga Ustaz terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Dan yang mana kita ada Star, kita ada Pak Su, kita ada
1: guru saya tu. Ustaz Muhammad Syahir Yusof.
0: ada guru Ustaz juga. Siapa nama Ustaz?
1: Ustaz Muhammad Syahir Yusof.
0: Kita ucapkan juga terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syahir dan rakan-rakan sekalian. Banyak nama nak dapat kita sebut satu-satu. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live Labuan FM daripada dari awal tadi hinggalah ke saat ini. Dan tidak dilupakan juga buat sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook Labuan FM. Okay? Dan kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Syafiq, ha, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
1: Ha, apa dia Zari?
0: Macam ni sebenarnya.
1: Tapi sebelum tu, ha ni, aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
0: Apa dia?
1: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ha, ha, ada harapanlah aku naik pangkat.
0: Oh, iya ke? Ni yeah, Syafiq,
1: aku ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
0: Syafiq, ha, macam ni.
1: Ah, ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, pergi melancong ke kan? Ha, eh Zahari, kau nak ni?
0: Sudahlah.
1: Eh Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
0: Ah, malaslah nak layan
1: Zahari.
0: Kau.
2: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, ha, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Lawan FM.
3: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir Air.

0: On Air.
1: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mami Cima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial buat ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mami masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Sima sini ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.

0: Labiwan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan no ku.
5: Lu no kamayan no.
6: Lapar ba.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.

destinasi. Jangan kemana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Jacob. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini

memberikan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya ter

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

Kai bunda, jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif, dari Konti ke Udara di jam yang kedua dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, dan kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiring dengan sabar, dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Ha, okay. Dan buat anda yang tengah beristirahat, kita ucapkan selamat beristirahat. Mana tahu kan ada juga yang baru pulang daripada kerja, tengah melepaskan lelah. Ha, okay. Selamat beristirahat, kerana besok pun ada juga yang cuti. Jadi selamat bercuti. Selamat berhujung minggu. Okay. Untuk anda yang masih lagi bekerja pada ketika ini, tetaplah semangat, kerana ingatlah ada impian yang perlu kita capai. Aha, gitu. Okay. Dan jangan lupa juga, ini yang paling penting sekali, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma, dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Aha, okay, baiklah. Kepada anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan tukar frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sen Satu Suara. Dengan arti yang klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi berita ni belum tentu sahih?
2: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
3: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okay. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, kita ucapkan juga terima kasih banyak kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga peneman ataupun pengubat sunyi anda. Okay, dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, baiklah, dan kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya irama serta lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati. Serta menenangkan jiwa anda. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

ذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik waktu dan perjalanan anda. Okey, dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, suka ingin saya ingatkan di sini yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini iaitu 21 Ogos 2026. Waktunya adalah pukul 6.31 minit petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk jangan memusuhi sesama muslim, dan seterusnya pula diikuti dengan al-huda li qalbi yang bertajuk perkara yang membimbangkan manusia, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara

0: Nurani. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jangan memusuhi sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yawmal itsnain wa yawmal khamis fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna'u fayuqal anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha anziru hadhaini hatta yastaliha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, pintu-pintu syurga dibuka setiap hari Isnin dan Khamis, lalu diampuni dosa seluruh hamba yang tidak berbuat syirik, iaitu menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pintu syurga sentiasa terbuka untuk orang yang mendapat keampunan Allah. Ada pintu syurga yang dibuka setiap hari Isnin dan Khamis. Allah sentiasa mengampuni dosa selagi seseorang itu tidak melakukan perbuatan syirik. Allah juga akan menangguhkan penerimaan amal dan keampunan daripada dua orang muslim yang bermusuhan sehingga mereka berdamai. Hadis ini mengulang tiga kali peringatan tidak diterima amal mereka yang kekal bermusuh sesama muslim dan tidak segera berdamai. Jadikanlah diri kita orang yang segera menamatkan permusuhan sesama muslim jika ada, agar amal kita diterima dan mendapat pengampunan serta rahmat Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah yang sering membimbangkan hati seorang hamba? Hati seorang manusia tidak pernah kosong. Ia sentiasa dipenuhi dengan sesuatu, sama ada takut kepada dunia atau takut kepada akhirat. Persoalannya, mana yang lebih besar? Apakah takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia? Ataupun kita bimbang akan kehilangan harta ataupun kehilangan redha Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah saudaraku, dunia yang mengkaburkan kebimbangan akhirat. Allah Ta'ala berfirman mesti surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya bahkan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sidang pendengar sekalian, ayat yang dibacakan tadi bukan sekadar teguran. Ia adalah cermin ramai manusia ketika ini gelisah memikirkan rezeki, gelisah tidak tidur memikirkan hutang, resah memikirkan masa depan anak-anak. Namun hati tak pernah gelisah apabila solatnya semakin hari semakin lewat, apatah lagi meninggalkannya. Zikirnya semakin kurang, Al-Quran tidak disentuh, malahan tidak dibaca. Percayalah bahawa hati yang terlalu memeluk dunia akan kehilangan sensitiviti terhadap akhirat. Apatah lagi mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana takut dipandang kolot, takut dicemooh kerana menjaga syariat, takut hilang kedudukan. Tapi tidak takut dicabut iman tanpa sedar, hati menjadi keras dan amal tertolak. Oleh yang demikian, sepatutnya sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan dunia memenuhi dada sehingga akhirat tidak lagi terasa. Bangkitkan kembali kebimbangan yang menyelamatkan kita. Hidupkan rasa takut yang mendekatkan. Suburkanlah dan mengharapkanlah perintah Allah SWT agar hati semakin tenang. Kerana hati yang takut kepada Allah SWT tidak akan pernah hilang arah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap baik kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda sentiasa dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada XOXO, kita ada Ria, kita ada Mami Ati, kita ada Kak Zaitun, dan kita ada Syazi. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay? Dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Program pembangunan bakat melibatkan kerjasama antara Malaysia dan UMM Limited akan diperkasa menerusi penglibatan 12 universiti. Usaha tersebut penting bagi memastikan latihan teknologi semikonduktor selari dengan keperluan industri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ia juga bagi memastikan pembangunan bakat tidak dilaksanakan secara berasingan, sebaliknya membentuk saluran tenaga kerja yang lebih tersusun untuk memenuhi permintaan industri. Antara pendekatan yang dipersetujui universiti terlibat adalah mengintegrasikan latihan UMM dalam program pengajian, latihan industri dan projek tahun akhir pelajar. Kementerian Kerja Raya KKR menyasarkan sifar projek sakit di samping memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan dapat disiapkan lebih awal daripada tempoh ditetapkan tanpa menjejaskan aspek kos dan kualiti. Menterinya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, ketika ini terdapat 871 projek sedang dalam pembinaan di seluruh negara dengan hanya 36 daripadanya dikenal pasti menghadapi masalah. Kementerian Pendidikan akan terus memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Antaranya menerusi pelaksanaan saringan Minda Sihat sebagai langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenalpasti murid yang memerlukan perhatian. Pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Muhammad Hanafi Samad berkata, usaha tersebut penting untuk memastikan persekitaran sekolah lebih selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh. Jabatan Alam Sekitar akan meningkatkan tindakan penguasaan dan rondaan harian di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Ia susulan kejadian jerebu yang sedang melanda negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan itu, Azuri Aziza Saidon berkata, pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa. Jelas beliau, Pelan Tindakan Pembakaran Terbuka Kebangsaan dan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan turut diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan jerebu. Pasukan squash wanita Melaka menamatkan penantian selama 32 tahun untuk merangkul bingkai emas acara berpasukan pada Temasya Sukan Malaysia Selangor 2026 apabila menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 21. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan mantap Yu Tanusa 21 tahun dan Go Ji Juan 21 tahun serta S. Janani 15 tahun. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan. Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi, jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta 1 Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabik urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecik.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perbaharuan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami kembali, geng Kakak Petang. Memasuki jam terakhir hari ini, yang bertarikh 21 Ogos ni. Dan sekarang menunjukkan waktunya 7.15 minit malam.
2: Tadi dalam perjalanan ke RTM, saya melalui beberapa taman kawasan perumahan. Apa yang saya saksikan, ada beberapa buah rumah dah mula memasang bendera. Kan ada bendera yang dipasang pada tiang, ada juga dipasang pada kayu panjang, batang kayu panjang diletakkan di hadapan rumah. Dalam keadaan ialah bila angin kuat kan berkibar-kibar bendera tu kan,
1: kita
2: rasa bangga sebab kesedaran semakin ada dalam diri kalangan rakyat Malaysia. Kita seharusnya banggalah, kita nak meraihkan sambutan Hari Kebangsaan bulan Ogos. Bukan senang tau Zura, kalau kita kenang kembalikan jasa pengorbanan pemimpin terdahulu kan, yang berusaha sedaya upaya untuk memerdekakan negara kita ni, seharusnya kita rasa sebab, rasa sedih kan, sebab kita lahir-lahir dan merdeka dah. Kita
1: dah senang dah sekarang ni
2: macam mana yang mereka lalui.
1: Betul. Dan juga kalau di kawasan rumah saya pula ni, bendera diberikan, kita kena pasang lah untuk tahun lepas. Sampai tahun ni ada sampai dah orang kata reput dah, colour dah tak jumpa colour dah. Jadi untuk anda yang mungkin mendengar duduk di kawasan-kawasan yang dah disediakan orang kata bendera tu, bukalah bendera tu.
2: Boleh beli yang baru, tak
1: geram
2: mahal.
1: Geram pula saya kan.
2: Ada yang diikat di pagar, di kawasan sekolah, di bangunan-bangunan kerajaan dan meriah dah.
1: Kalau di kawasan saya tu bekan ni lah, kena digantar di bekan ni. Jadi benda tu dah panas hujan, panas hujan, warna pun dah tak ada.
2: Kita dah reput kain.
1: Kita yang melihat tu macam sedihnya. Ya Allah, kena ambil cakna lah benda ni. Jangan ambil mudah macam dah pasang, dah pasang kot. Macam tu kadang-kadang kan.
2: Ada juga kawasan kampung-kampung kan, diadakan bukanlah kata pertandingan, tetapi sama-sama aktiviti gotong royong memeriahkan kampung tersebut dengan bendera Malaysia.
1: Kalau di mall ada tempat-tempat ni yang kata siapa yang di tempat pun ada juga di kampung suami saya, dia akan tengok mana kawasan kampung yang kita meriah dengan benderanya dengan kata buat kadang-kadang ada buat replika juga. Macam-macam
2: dihiasi dengan kenderaan bendera.
1: Bagus dah, semangat sebenarnya
2: kat pokok-pokok. Allah, rasa macam kita bersyukur lah tak kalah negara lain masih lagi bergolak dan sebagainya. Kita ni masyarakat yang berbeda kaum kan, masih lagi boleh hidup rukun damai bersatu padu lah, itu yang sebaiknya lah.
1: Betul-betul Lin. Dan hari ini juga masuknya solat fadu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.25 minit malam. Teruskan mendengarkan kami, geng.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan? Tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu, biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan? Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan? Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah, saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 43 hingga 48.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqawmik wa sawfa tus'alun.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada kaummu. Dan kamu akan ditanya kelak, yakni tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan.
1: What's

0: Dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang kami telah utuskan sebelummu, pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah?
1: Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'ih.

Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam.

0: Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta merta mencemuh dan mengelakkan apa yang dibawanya itu.
1: Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un.
0: Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab bala bencana supaya mereka kembali bertaubat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ayolah Alin, selesai untuk game petang minggu ni. Alhamdulillah, syukur nikmat. Malaysia maju raya selamat. Oh gitu. Itu mentang lah esok Sabtu. Tapi esok saya bertugas pada pukul 12 hari hingga pukul 6 petang.
2: Jadi jangan lupa dengarkan Zura lah. Ada banyak perkongsian menarik. Betul. Sementara saya pula yelah bercuti lah. Tapi
1: banyak
2: cuti
1: awak,
2: tak berapa nak cuti.
1: Awak sejak hari ni saya jadi penyampai radio. Awak juga adalah dekor kan, ID kan.
2: Wah. Penata rias.
1: Wow, banyaklah job lepas masuk.
2: Tapi bukan rumah saya, rumah orang.
1: Rumah orang lah.
2: Saya membantu saja, memberikan ilham yang tak berapa nak ada ilham sangat.
1: Saya tengok awak punya ID lah, Masyam Lin. Awak punya pilihan tu.
2: Itulah dia kan.
1: Sekarang kita Lin, kita kena cungkil kita punya bakat dekat ini kan.
2: Iyalah kan. Yang
1: apa
2: mana
1: lagi
2: boleh
1: kelebihan kita yang boleh buat duit,
2: yang menjana pendapatan. Kalau boleh berniaga, berniagalah. Minggu, sebab orang kita pun suka makan. Jadi kena ada peniaga yang menjual. Kalau tidak, macam mana kita nak membeli?
1: Ataupun kita pandai buat
2: menjahit.
1: Menjahit boleh juga.
2: Ataupun paling kurang jaga anak orang pun boleh juga. Kadang-kadang ada mak ayah yang bekerja Sabtu Ahad macam Surah, macam kita penyiar. Betul? Ni bertugas Sabtu Ahad. Jadi kita perlukan seseorang untuk menjaga anak kita. Sekarang Surah RM600 tau. Jaga anak orang
1: RM700. Baby RM800 tau.
2: Lebih pun ada juga.
1: Dah kalau orang kata transit pun dah RM200-300.
2: Kita jaga hujung minggu sahaja. Sabtu
1: kita buka,
2: Ahad sahaja.
1: Kita buka macam tu. Ataupun kita pandai melukis. Ataupun pandai buat grafik.
2: Oh boleh.
1: Ada
2: syarikat yang memerlukan.
1: Ya, kita ada kepakaran tu. Kita lagi-lagi kalau kita ada kepakaran, orang kata tak melibatkan duit tau. Maksudnya kita punya hasil kita sendiri. Lipat baju, contoh.
2: Itu pun peniagaan yang bagus juga. Mesin rumput.
1: Kan? Keluarlah. Kena berusaha sikit lah, orang katakan. Kalau kita nak merongok, dia tak jadi juga kerjanya, Lin.
2: Ataupun Sabtu Ahad jual cendol, jual air batu. Mesin tu tak mahal beli.
1: Betul.
2: Alah, kita perlukan apa? Jagung, kacang.
1: Saya teringat kalau dia cakap benda ni. Sebabnya ada satu dekat street kali ni, dia kongsikan. Dia siang tu dia bekerja macam biasa. 8 sampai pukul 6 daripada rumah. Siap-siap dia tu uruskan kerja. Dia buka pukul 8 malam sampai pukul 10 malam. Adalah jual wafer. Laku ya, Lin. Dekat kondo-kondo tu. Yelah, kita malam-malam kita nak macam kunyah-kunyah gitu.
2: Zura, saya suka wafer. Wafer butter, wafer kacang, peanut butter tu. Kadang-kadang letak strawberry. Sedap.
1: Dulu dia kata satu je. Macam tempat masak. Masak tu satu. Sekarang dah ada 4, Lin. Macam mana orang kata masyur lah. Orang kata
2: maksudnya kena kreatif lah, Zura.
1: Kena rajin lah, Lin. Kita kena usaha lebih sikit lah.
2: Dan kita hadkan masa lah. Mungkin bermula pukul macam Zura kata 8 sampai 10.
1: Sampai 10 je. Dia kata okey, dia duduk rumah tu TV.
2: Tak buat apa.
1: Boleh tak nak wafer? Alah, wafer tu bukan kita kena diri kat situ, Lin. Wafer lagi lah senang.
2: Sekarang ni tempahan online dan sebagainya.
1: Dah sesiap tepung tu. Senang je kan. Boleh lah orang kata untuk menambah-nambah pendapatan ni. Untuk kita jana pendapatan keluarga, isi rumah tu.
2: Sebab kalau kita tak tolong diri kita macam mana kan? Sekarang ni banyak peluang dan betul. Ada. Jadi sama-sama lah kita kreatif sikit. Kita kena bincang dengan pasangan kita.
1: Ya, betul.
2: Macam mana nak tambah pendapatan? Buat yang mudah-mudah, yang tak bebankan kita. InsyaAllah lama-kelamaan duit kita membukit.
1: Boleh simpan-simpan sikit. Kan boleh bawa, kita bawa anak-anak pergi bercuti.
2: Jalan. Macam itulah ya.
1: Itu pandangan kami lah.
2: Terpulang pada anda.
1: Terpulang pada anda.
2: Kita doakan yang terbaik.
1: Baik, saya Azura.
2: Saya Lin Zainal.
1: Malam ini kita akan, anda akan bersama dengan Reza Zikri. Selamat hujung minggu, selamat balik kampung semua. Hati-hati di jalan. Okey, bye semua.
2: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.

Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pada malam ini bersama-sama dengan saya, assalamualaikum. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat dan juga berada dalam keadaan baik. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Salam Jumaat penuh dengan barokah buat kita semua, pengurus segala hari. Untuk hari ini yang bertarikh 21 Ogos 2026, selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti, yang mana bercuti panjang tu, yang mana bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Sama-sama dengan Reza untuk Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam seperti biasa, dengan pelbagai hiburan dan informasi yang dikongsikan kepada anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai, sentiasa berhati-hati. Waktu-waktu macam ini memang trafik meningkat dan juga bergerak perlahan, jadi fokus pada pemanduan anda. Kalau berasa letih, terlalu lama menghadap kesesakan tu, bertenang-tenanglah dahulu ya. Layan Nasional FM pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam.

0: pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyEpsada. Info di mahaofficial.com.my.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan National FM sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ini jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Terus setia, Nasional Malam.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan. Nah, dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut, kan. Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati, kan. Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus, Allah bagi sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: الصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Masjid Al-Buhari di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur ini didirikan atas tanah wakaf almarhum Sultan Abdul Samad. Kemudiannya diamanahkan kepada Said Lail Shah Buhari untuk membina sebuah surau yang diberi nama Babul Jannah. Pun begitu, perjalanan masa dan keperluan kariah setempat, surau berusia lebih 147 tahun terpaksa dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembinaan Masjid Al-Buhari pada tahun 2014. Selang 2 tahun selepas itu, Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur siap sepenuhnya dengan beridentitikan 2 menara yang diadaptasi daripada Masjid Nabawi serta kubah utama yang diimport khas dari Itali. Terdapat 2 dewan solat yang boleh menampung sehingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Jumlah ini biasanya akan bertambah sekali ganda apabila tiba solat Jumaat. Ini kerana lokasi yang strategik berhampiran dengan premis pejabat, pusat komersial serta kompleks membeli belah, menjadikan Masjid Al-Buhari Kuala Lumpur titik tumpuan untuk persinggahan beribadat bagi umat Islam dari seluruh pelosok negara mahupun pelancong luar. Selain daripada mudah diakses oleh pengangkutan awam, masjid yang siap pada tahun 2016 ini sentiasa dipelihara kemuliaannya dengan program-program mengimarahkan masjid dengan harapan agar Masjid Al-Buhari kekal menjadi titik tumpuan ramai seperti mana yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Masjid-masjid yang paling disukai Allah, ahlinya orang yang pertama masuk menjadi orang yang terakhir keluar

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi bersama dengan Abang Ba dalam slot cara kita. Apa khabar semua? Amboi semangat sikit tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari ini adalah hari yang indah. Berita baik datang bertalu-talu. Rezeki masuk bertali arus, insya-Allah. Amin. Dan hari ini seperti biasa kita nak kongsi topik yang mampu memperkasakan komunikasi anda. Hari ini kita akan menyelami seni menggunakan teknik analogi dalam ucapan anda. Analogi ini menatang apa? Analogi bukan binatang tuan-tuan, dia adalah alat retorik yang berkuasa yang membantu audiens anda untuk memahami dan mengingati poin-poin anda dengan menghubungkan idea-idea kompleks kepada sesuatu yang biasa. Oi, macam susah je ni kan? Tak apa. Abang Mak kongsikan 3 perkara penting tentang analogi untuk anda masukkan teknik ni dalam ucapan atau pembentangan anda. Dan ini akan memikat dan memberi pencerahan kepada audiens anda. Baik, perkara yang pertama, analogi ni apa dan apa fungsinya? Analogi adalah perbandingan antara dua perkara yang berbeza tetapi mempunyai ciri-ciri yang serupa. Dan dia digunakan untuk menjelaskan konsep dengan mengaitkan kepada sesuatu yang biasa bagi audiens. Okey, contoh, kita nak bercakap tentang struktur organisasi syarikat. Kita bandingkannya dengan sebuah mesin, mesin yang lancar. Setiap bahagian mesin mempunyai fungsi tertentu. Betul? Sama seperti setiap jabatan dalam syarikat menyumbang kepada kejayaan keseluruhan perniagaan. Nampak tak? Kita samakan organisasi dengan mesin. Setiap mesin tu penting. Setiap bahagian dia penting. Sama juga organisasi. Semua penting. Daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita pilih analogi yang mudah difahami. Okey, apa kesannya bila kita guna analogi ni? Bila kita guna analogi, dia lebih mudah untuk audiens menyerap dan menerima idea kita. Analogi ni umpama anak panah yang terus menusuk ke hati. Ia tidak berlegar di minda. Ia mendarat terus ke jiwa. Amboi, dahsyat. Memang bagi contoh. Okey, mana anda jawab? Ketika kita pandu kereta di lereng bukit, jalan bengkang-bengkok, tinggi rendah beralun, siapakah yang selalunya akan rasa mabuk? Pemandu atau penumpang? Biasanya penumpang, terutamanya penumpang belakang, betul? Sangat jarang untuk kita bertemu dengan pemandu sendiri yang mabuk. Melainkan dia minum-minuman keras lah. Nauzubillah, tu benda lain. Rasa-rasanya sebab apa? Sebab salah satunya, pemandu memandu dalam keadaan dia nampak apa yang ada di depan, apa yang bakal dihadapi, dan dia bersedia nak belok ke kanan atau ke kiri. Dia nampak dan dia mampu agak kereta ni akan menaik atau menurun ketika di bukit. Dan yang paling penting, kerana dia memegang steering dengan kemas, dengan kejap, dengan kuat. Berbanding dengan penumpang yang tak seberapa nak nampak apa yang bakal dihadapi, dia tak pegang steering, jadi badan mudah terhoyong hayang ke sana dan ke sini. Sebab tu jadi pening, mabuk dan yang sampai muntah. Setuju? Macam tu juga dengan kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang benar-benar memandu kehidupannya, yakni mengawal kehidupannya mengikut jalan yang dihadapi, insyaAllah dia akan berada in control dan dapat mengemudi sebaiknya. Tapi bagi mereka yang tak in control, mereka yang tak memandu hidup mereka, maka akhirnya mereka mabuk dengan ujian dunia yang sementara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, paculah kenderaan ataupun kehidupan anda dengan memegang steering dengan sebaiknya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Itu contoh analogi. Boleh? Jadi gunakan teknik ni dalam bicara anda, insyaAllah membantu. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian membabitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani RM2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti RM200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir Uno Sabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Ketua Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

bersama dengan saya menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat bercuti serta selamat berhujung minggu. Ada yang cuti panjang ke tu? Sambung sampai hari Selasa ya. Amboi, seronok betul cuti ya. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Pastinya dengan hiburan terbaik buat anda semua pada malam ini menerusi Nasional Malam bersama-sama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Selamat menikmati jadah makan malam yang baru saja menikmatinya. Selamat menjamu selera yang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Tinggalkan siaran frekuensinya Nasional FM, sentiasa di hati. Saya akan menemani sepanjang perjalanan anda, yang mana bekerja, yang mana bertukar. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Selamat berniaga semuanya, peniaga-peniaga kita. Semoga dilimpahkan lagi rezeki, dimudahkan segala urusan anda. Okey, sambil-sambil tu juga, yang mana berehat, yang mana bersantai di rumah, selamat berehat untuk anda. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Malam ini menjadi malam yang terindah buat kita, pengulu segala hari-hari Jumaat, yang mana tak ada aktiviti juga boleh tonton dan saksikan secara langsung ketika ini perlawanan Piala Sumbangsih untuk pembukaan musim baru Liga Super 2026-2027, di mana Johor Darul Takzim bertemu dengan Kuching City. Sekarang ini Johor Darul Takzim telah mendahului dengan keputusan 1-0 dengan keputusan semasa minit 20 ketika ini, 20 minit perlawanan. Jadi boleh tonton melalui saluran OK ataupun saluran aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma dan layan walau di mana juga anda berada. Yang mana tak minat bola, tak apa, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Dengan permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Daddy Dores dan juga Mayang Sari, yang berjudul Jangan Pisahkan. Buat hiburan geng Nasional Malam, walau di mana juga anda berada ketika ini ya. Ila Hidayah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dedangan daripada Shima yang berjudul Sedar, untuk hiburan terbaik kita menerusi Nasional Malam. Ashrafin Syafiq Karhan hadir dari Persin 16 Putrajaya. Assalamualaikum buat semuanya. Selamat malam, selamat berehat dan selamat bercuti semuanya ya. Malam ini kita santai malam minggu, layan Nasional FM dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada George Michael, Careless Whisper untuk anda. Lagu nan saja, lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

George Michael dengan lagunya Careless Whisper untuk anda. 9.39 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya Ibn Rosi Nasional Malam. Malam ini kita layan kesyaduan lagu-lagu Nur saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Santai malam minggu. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat untuk anda yang bercuti. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita untuk hari Jumaat penghulu segala hari. Senyum-senyum selalu, walaupun kita stres, walaupun kita banyak kerja, walaupun kita ada beribu-ribu masalah, tapi kita kena sentiasa senyum, selesaikan masalah itu dengan sebaiknya dan semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM antaranya bersama dengan Raja Tun. Selamat malam, assalamualaikum semua je. Terpan Reza layan 12 tengah malam menerusi Nasional Malam. Terima kasih dari Tengganu Yusof. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, selamat malam. Ya, waalaikumsalam bang. Selamat malam juga. Pastinya dengan hiburan terbaik pilihan bersama 2.0, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan pendengar kita. Ada dari Saratok, Sarawak, dari Rumah Panjang Ungkudu Baru, bersama dengan Eliana Rosliana. Salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Ungkudu Baru, Saratok, Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Salam anugerah terindah, selamat beristirahat semuanya. Selamat malam dan salam kedamaian sejahtera katanya. Ada pantun juga, pantun seharum mawarku. Pahit manis rasa pelayanan kasih. Malam terindah, sungguh tenang. Itu pantun ke apa? Macam lain je pembayang dia, saya tengok dia. Tapi tak apa, selamat beristirahat semuanya. Selamat menjalankan tugasan, walau apa juga tugasan anda pada malam ini. Terbaik, terima kasih Liana dari Saratok, Sarawak. Dari Ipoh juga hadir bersama-sama dengan Ita John, Nenek Ani Marsa Salih. Apa khabar semua sahabat pendengar? Semoga kita ceria selalu dan sihat-sihat selalu ya. Noraini, semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Itu antara ucapannya. Masih lagi kita teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan Izizi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Izizi. Dengan permintaan lagunya daripada saya, sebuah lagu daripada JJ dan juga Mirwana, Aku Tanpa Cintamu. Selamat malam semua, semoga terhibur. Nenek Ani dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tommy J Pizza yang berjudul Suratan. Hiburan terbaik kita pada malam ini dan diikuti sahabat kita Marfuah Parlan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Penghujung Rindu. Pastinya lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh dengan jiwa untuk tatapan kita bersama pada malam ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Hiburan yang buat hati terus hanya dalam memori setiap bayinya sara jiwa. Penuh rasa not saja yang memang takkan pudar dalam ingatan kita. Menerusi Nasional Malam pada malam ini, pilihan bersama 2.0. Permintaan pendengar-pendengar kita pada malam ini dengan lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Baik, perkongsian untuk anda info trafik yang mana memandu ketika ini yang telah dikeluarkan oleh jabatan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, status trafik di lebuh raya seluruh negara. Trafik bergerak perlahan dan meningkat di lebuh raya plus DE1, lebuh raya utara selatan arah utara Sungai Buloh ke Rawang Selatan dan perai ke Sungai 2. Diikuti lebuh raya plus DE2 arah selatan, nilai utara ke nilai, hentian sebelah ke Yomping dan juga arah utara Kulai ke Sedenak, arah lebuh raya Tambak Johor DE2 arah selatan, CIQ Sultan Iskandar Johor ke CIQ Woodland Singapura. Diikuti lebuh raya LDP DE11 arah selatan, Pasar Tol PJS ke IOI Mall Puchong. Jadi kepada anda yang memandu lebuh raya betul semenanjung Malaysia, tidak kira lebuh raya plus, lebuh raya elit, kesah dan sebagainya, sentiasa berhati-hati. Saya tahu ramai yang merancang untuk berjalan-jalan dan sebagainya, pulang ke kampung halaman, cuti panjang sampai hari Selasa kan. Seronok cuti ya, tapi sentiasa berhati-hati, elakkan kemalangan, bertimbang rasa ketika memandu. Pastinya sambil memandu, sambil anda berhibur, lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi pilihan bersama pada malam ini, yang seterusnya permintaan Nani Ani. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Ziana Zain, Madah Berhelah, dari Kuala Kurau Perak. Untuk Nasional FM sentiasa di hati, terus layan Nasional Malam.

0: Boleh bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam pada malam ini. Untuk jam yang berikutnya, dengan hiburan dan informasi yang terbaik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini diambil menerusi portal berita RTM, di mana polis telah memburu empat lelaki bersenjata yang dipercayai menyamun sebuah kedai emas di Taman Pandan Damai petang tadi dengan kerugian dianggarkan sekitar RM500,000. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Ashari Abu Samah, di mana kejadian berlaku kira-kira 2 petang apabila empat suspek yang memakai pelindung muka menyerbu premis berkenaan dengan membawa sebilah parang dan objek menyerupai senjata api jenis pump gun. Menurut beliau, suspek kemudian melarikan sejumlah barang kemas sebelum meninggalkan lokasi dengan menaiki 2 motosikal. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan manakala usaha mengesan dan menangkap kesemua suspek sedang giat dijalankan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, luar negara, wabak Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo, DRC, kini merebak secara meluas dengan lebih 2,500 kematian telah direkodkan, separuh daripadanya dalam tempoh 20 hari terakhir. Penyelaras Kanan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi penyakit Ebola, Julian Hermes, berkata penyakit berkenaan sudah menjadi wabak yang terbesar dalam sejarah negara itu. Malah penularannya berlaku lebih pantas berbanding mana-mana wabak virus maut berkenaan yang pernah direkodkan. Wabak Ebola ke-17 di DRC dipercayai telah merebak selama beberapa minggu sebelum diisytiharkan secara rasmi pada 15 Mei lepas. Wabak itu telah melanda wilayah di utara dan timur negara berkenaan yang berdepan tadbir urus kerajaan yang lemah, kekurangan infrastruktur kesihatan serta menjadi kawasan operasi pelbagai kumpulan bersenjata sejak berdekad lalu. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, untuk berita terperinci dalam luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih.

0: Sentiasa di hati.
1: Kembali bersama-sama dengan saya Menarun Sinar Nasional malam pada malam ini 10.31 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita, yang mana berniaga semoga dimurahkan rezeki selalu, yang berhadi rumah sambil lipat kain, sambil layan jiwa, sambil layan perasaan tu. Elok-elok malas lipat kain, terus jadi lipat kain terus. Dan juga yang menyiapkan tempahan pada malam ini, yang menjahit dan sebagainya, tempahan kuih-muih, tidak kira lah apa urusan anda yang bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama, dan dalam kenderaan yang memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, ucapan saya ingin ke udarakan kiriman pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Hida Mulyani. Seperti biasa, dari Parit Raja Batu Pahat Johor, malam ni katanya masak lauk sardin dengan telur mata kabau sambil kita layan Nasional FM. Santai malam, tak kerja malam ni Semoga dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama, katanya santai malam minggu. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur, Man Abdullah Fatimah terbaik. Zainal Hussein juga budak lawa dengan ucapannya, buat Reza selamat ke udara dalam siaran secara terus menerus dengan putaran lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Semoga anda terhibur hendaknya. Yo, Firza Soh ada bersama Beruntung dengan ucapan selamat malam buat semua pendengar di ketiga ini di Facebook yang memberikan ucapan dan semua yang mendengarkan Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Indros Linda, sambil tengok bola, kita sambil layan Nasional malam. Wow, ada juga ya wanita-wanita yang meminati bola sepak. Ketika ini siaran berlangsung, masih lagi siaran langsung untuk perlawanan Piala Sumbangsih edisi 2026-2027, pembukaan Liga Super untuk musim ini. Sekarang ini Johor Darul Takzim mendahului dengan keputusan 2-0 menentang Kuching City pada minit ke-71 ketika ini. Boleh tonton dan saksikan saluran TV OK ataupun menerusi aplikasi RTM Klik Motorun secara percuma. Sambil anda bekerja pun boleh layan bola, tapi janganlah mengulur. Sambil-sambil berehat dulu lah, yo. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, sahabat kita dari Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah, Ahram, dengan ucapannya, salam ceria semuanya, riang mesra. Buat semua yang setia menghayati siaran terbaik ini menerusi Nasional Malam, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Tirai Semalam. Salam ceria semuanya. Princess Su menerusi pilihan bersama saya pada malam ini dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Era Fazira dan juga Yusri, Jika Kau Tiada. Hiburan terbaik kita pada malam ini untuk tatapan sambil kita beristirahat, sambil layan Nasional FM. Dan Amirul Abadi dengan permintaan lagunya, lagu Nostalgia juga daripada Meg Rahayu, Di Takdir Kita Bersama. Mantap Nasional FM, terus berhibur kita, terus layan Nasional Malam dengan lagu-lagu terbaik untuk anda.

Hayu dengan lagunya Ditakdir. Kita pada sama lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam bersama dengan saya. Sebelum kita ke berita utama 11 malam, perkongsian untuk anda juga, info kesihatan. Kalau kita nak sihat, tak ada cara yang mudah, yang senang, duduk rumah dah boleh sihat ya. Kalau nak sihat, jangan kita konon-konon kita membeli satu alat kemudian duduk rumah, kita hidu satu alat ataupun gas hidrogen dan sebagainya, kita boleh sihat. Tidak, sebenarnya perkara yang disarankan adalah kekal sentiasa aktif fizikal, senaman dan sebagainya, pemakanan yang seimbang, kesihatan mental yang baik dan sentiasa pantau kesihatan. Jadi amalkan gaya hidup sihat, hidup lebih bertenaga dan kurang risiko penyakit. Musim cuti ni sentiasalah jaga kesihatan kita, bukan kita duduk rumah sedut gas hidrogen mana maunya. Tidak, kena sentiasa aktif, pergi senaman dan sebagainya, beriadah, jaga pemakanan yang seimbang. Okey, sambil-sambil tu kita teruskan hiburan kita yang seterusnya menerusi Pilihan Bersama 2.0. Sambil kita berhibur, sambil kita sihat selalu, kesihatan tidak dibina dengan jalan pintas ya. Dengan permintaan lagu, permintaan sahabat kita Najib Muhammad, sebuah lagu dendangan daripada Spring, Kerana Budi Aku Jatuh Hati. Dan juga Khadijah Mohd Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Salamiah Hasan, Menghitung Hari. Untuk anda terus layan, terus dengar Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Selamat 16 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini akan terus menemani anda 44 minit saja lagi sebelum 12 tengah malam. Untuk kita memasuki hari baru, hari Minggu, hari Sabtu 22 Ogos. Dan semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Baik, perkongsian untuk anda, info trafik untuk yang memandu ketika ini di Lebuh Raya Elit, di mana kerja pavement di Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah di E6 laluan KLIA ke Bandar Serinia. Lokasi pelaksanaan di Ram B KLIA lorong kanan tutup. Dan untuk tarikh dan masa pelaksanaan pada 10 malam ini sehingga hari esok 22 Ogos 5 pagi. Jadi sentiasa awasi sebarang halangan di hadapan anda. Juga Lebuh Raya Elit diikuti di E28 laluan Batu Kawan sehingga Batu Maung. Kerja pavement rehabilitation di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Lokasi pelaksanaan di kilometer 9.6 sehingga kilometer 9.9 arah barat, lorong kanan ditutup bermula 9 malam tadi sehingga esok 4 pagi. Juga info kerja pavement rehabilitation di Lebuh Raya Seremban Port Dickson, E28 laluan Mambau ke Lukut. Lokasi pelaksanaan di kilometer 12.5 sehingga 13.6 arah barat, lorong kecemasan dan kiri ditutup. Masa dan pelaksanaannya pada hari ini 10 malam sehingga 22 Ogos, hari esok sehingga 6 pagi. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu, sentiasa ikut arahan petugas dan papan tanda. Semoga semuanya selamat. Semoga cuti panjang kali ini menjadi cuti panjang yang terindah buat kita. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan Nur Azila. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Kesebut Namamu. Lagu yang popular pada tahun 1988. Diikuti permintaan, permintaan pendengar kita Hidam Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Sebuah lagu daripada Babylon, Api Cinta. Dan yang seterusnya permintaan sahabat kita, Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Eagles, Hotel California. Terus layan, terus berhibur Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila mendengar lagunya Api Cinta, baru saja menghiburkan kita waktu ini. 11.34 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Renasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, membawa kita ke lembah yang lama, yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan jiwa, sarat dengan emosi. Lagu-lagu malam ini ya, permintaan sahabat kita, ramai yang memilih lagu Tangkap Lento ya. Dan sebelum saya akhiri juga, saya ingin keudarakan ucapan yang masih lagi dikirimkan bersama dengan pendengar kita Mas Mona. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Katanya ingin menyapa Kakak Amina Asmawi di Kota Baru, Adi Masila di Kuantan dan juga Kak Ipa Asiah di Bukit Merah Taiping. Buat anak Anija Salis, keluarga di Bayu Sutera Sendayan, rindu kamu semuanya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat selalu, katanya. Aliza Samin, selamat malam. Terima kasih hadir. Salam dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Cuaca panas membahang sepanjang hari ya. Santai hujung minggu kita, layanan Sunal FM. Santalia hadir dari Brawas, Janet Zai. Dan pendengar kita Daniel dari Tawau, Sabah. Mayani Emma Nur Hidayah dari Sarawak, Bia. Hamdan Arifin seperti biasa dari Kuala Selangor. Hasna Rizam, Abdul Jalil, Muziho, happy-happy sokmo. Saya layan semua segmen Nasional FM. Santai malam ni kita layan Nasional Malam. Pak Suomah hadir bersama. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah. Amin. Murni Saat, Rush Zarina dan ramai lagi pendengar kita. Masih lagi kita meneruskan pilihan bersama dengan permintaan yang seterusnya. Permintaan Nur Isa. Ini dah sebuah lagu daripada Ella, Sepisa Kuntum Mawar Merah. Lagu ciptaan Hasan untuk anda, terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.

telah sampai di penghujung jam Menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati bersama dengan saya pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pelbagai dendangan lagu-lagu terbaik di Tsunami dengan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah, penuh dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia Menerusi Pilihan Bersama 2.0. Selamat bercuti semuanya. Selamat berhujung minggu yang mana cuti panjang. Sentiasalah berhati-hati. Selepas ini untuk segmen berikutnya, 6 jam berikutnya Menerusi Nasional Game Ruh Hantu sama dengan rakan tugas untuk 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sentiasa jaga diri anda, hiasi peribadi. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya. Nanti kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja kan, dan selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja ya untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruan tu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Chiki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Ciptaan Mala lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng berhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Ta'zim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan 3 mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita.

persembahan akar dengan Biar Betul. Tapi saya nak tanya anda juga, Biar Betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar Betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM.

Puan, puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita. Kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni. Kena jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Rita Chot hadir dari Ipoh. Matahari bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pambaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Bapak Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Azab Balingi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani, Hadir, Dat Ray dari Sabah, dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila and Request, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Sans Flower, Janet Zai, Aini Ishak, Jama Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee, on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah eh. Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nikmas dari Kota Baru. Muhammad Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di UNISA. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berontu. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya, laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng taping tau, geng-geng TikTok eh? Jangan lupa terus siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom lagu cerita Wings, lirik oleh Taufa. Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Gembrohan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman Experience dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemuh, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Nah, semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan juga cetak surat tawaran. Nah, calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitality. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Mama Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ann, Cik Nana, Mama Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chad dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Elfiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawa, Aitawa 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Hafizah Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen Alan Begagini Drive Pening Aini 67. Siapa lagi, siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir Sungai Bertani, Rosli Lee, pam-pam-pam, pilot-pilot darat mula melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun abang lori juga. Lady Elmin Buntian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Rosaini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Rebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua apa dia? Memakai pelitup muka. Kalau boleh yang pakai N95 jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okay, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar. Simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini boleh didenda dan juga ditangkap. Okay, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hashami, Miana, Ati 80, Faizal JB, Kasudah Buruk, Abang Lori ya, Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi, Dalin, Ariana Yana, Putri Dalisha, May Sarah, Yuswa MC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaat Ikuromok, Jajah 83, Aski Syarul, Amirul. Kita ada juga Puteri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburuhan tu? Wang Sepawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburuhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan yang mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK senang, pahit akan manis akhirnya, insyaAllah yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada cinta Ansari Amri. Lontaran suara Allahyarhamani Ki Abdillah. Menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dia kat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Sting dengan Kau Tetap Ku Hayati. Lagu yang cukup syadu. Dia katanya dah mula dah terimbau kenangan ni bang. Okey, tak apa, kita imbau kenangan je. Bukan kita nak kembali pada kenangan tu, tidak. Sekurang-kurangnya kalau kita imbau kenangan tu, mungkin ada pengajaran, pembelajaran yang boleh kita belajar dari kenangan yang kita lalui kan. 1:59 minit pagi, kita menghampiri seminit lagi kita nak memasuki jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Hari ini hari yang menyambut hari lahir. Oh, lupa nak ucap hari lahir kepada mereka yang menyambutnya kan. 22 Ogos, sama hari lahir untuk anda semua yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, dipanjangkan usia. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat anda. Ada juga yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Oh, betul ada. Tapi kalau boleh lah, di hari lahir anda jangan sambut dalam keadaan sedih. Sambut dalam keadaan rasa bersyukur, dipanjangkan usia, diberi nafas di muka buminya Allah, untuk kita terus melakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya kan. Baik, kita menghampiri penghujung Ogos, bulan kebangsaan kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa juga mereka yang berada di ibu negara ataupun di Lembah Kelang, ataupun yang nak pergi ke ibu negara pada penghujung Ogos nanti, sama-sama kita memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang dijadual berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos depan. Jadi festival sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati bakal menyediakan pelbagai pengisian menarik, antaranya persembahan muzik, seni, budaya, teknologi, kreativiti dan juga aktiviti komuniti. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL juga selaku penganjur memaklumkan kemuncak festival akan berlangsung pada malam 30 Ogos dengan persembahan pentas diikuti Majlis Amanat Perdana Menteri, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi menjelang detik 12:30 malam 31 Ogos, ramai 69 penari kebudayaan pelbagai kaum akan berarak bersama 69 jalur gemilang sebelum acara menaikkan jalur gemilang diiringi dengan lagu Negaraku dan seterusnya pertunjukan bunga api sebagai tanda sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan mereka yang tinggal di Lembah Kelang ke Festival Ambang Merdeka yang berlangsung di Dataran Merdeka 29 hingga 31 Ogos. Pak In Burger 7E Baning melaporkan diri bersama dengan saya. Nur Azizah juga turut hadir. Yus ada Bunga Kebangsaan, Nur Pining, Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. Ibi Ash dari Sabah, Junaidi Kamarin, Anak Utara Channel Dermaga, ini Kelawar Borneo kata dia. Okey, Farid Abdullah, Ara77, Hasmalini, Icah78, Wan Afif, Ta'in Abang Lori, Palamang, Ati Azuliati, Mazna Abdullah, Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz Noh, Mat Yusri, Ben Bam, ada, kita ada Nur Nur Atiyah Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, saya Datina Ajira, Ucu Ifa Kona, ada Luz Kona, ada Syarum, ada Wan, Sanjia Piai, Mama Mira, Ahcun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarima Ros. Kita selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi, terima kasih dah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut petir hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut petir hujan lebat, okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamun Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Afika Emels, Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan masa lalu adalah kenangan sebenarnya, kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhuan tu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda, insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad, kan? Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi breeze walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit, kan? Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali, kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma, kan? Di mana-mana, pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi, kan? Kalau kita dapat katakan tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je. Duduk rumah, sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah. Janji manis. Tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi. Geng Rimba, Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit, eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok, eh. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifah, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa, tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I., Aku Batip dari Banting, Basu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga terus bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tu melalu pam-pam-pam, kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Fira katanya tetap setia National FM, yang utama geng berhantu. Iya ke Zira Fira? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Gembur Hantu di National FM.

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE merusir lagunya. Setiamu gugur di mata, kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah kita sering ingatkan kepada anda, jangan kita tambah jerebu tu lagi. Terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul, jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, yeah. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup. Dah tu bang, burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76. Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang. Sambil menyanyi sambil menangis. Yalah, nama macam mana Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi Mawak Farid. Ada Nuri Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azina Mansur, Khairul Azdi, Nizam Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Noriana Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nazar. Kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Tih ada ni. Mantap Pak Tih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi. Nanti kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Karim dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3:30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Sama Laju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IP pada ketiga ini, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Inah 1075, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Syarif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sarah juga masih lagi terus kekal setia. Mas Turah, dia katanya salam hadir. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kalau dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah, ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai-ramai saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tahu, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tapi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram, Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Itu kita berada di jam yang kelima. Nasional lagi yang buruh hantu. Dato' Boy dengan Kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah, tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya, melangkah lebih baik, insyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai ya geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Barrio tu, ada Ketupat Palas, kan? Sambil-sambil katuran tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan? Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan? Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar. Sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi, kan? Kalau lambat-lambat nanti kan tak boleh, kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain, kan? Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal lepas satu nak ikut, jom. Orang Reza hadir dari Sabah, mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa lah ya, kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular, cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

kumpulan Leila Amrosi lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda Zaila Rose, juga Siti Zajafar dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan? Okay, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S, persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Nombor saya Syahrum Saidin. Iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi geng-geng berhantu ni tak tidur lagi? Tak boleh bermimpi lah. Kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi, Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan, apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fidaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah SWT. Bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah SWT dari kita sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gia Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis himpunan hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa jua keadaan bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Perkongsian pada hari ini sekali lagi sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia, dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah, Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari. Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipindikkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Contohnya usalli lillahi taala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan solat berjemaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita. Kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana. Tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang je kita lupa. Time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan dia kata. Allahu akbar. Mungkin itu terlupa nak silent tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali betul. Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita tuan-tuan, tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. An-Nasr Al-Bazi rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga, rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah. Alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah, dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa lihat.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam Hijau Bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran tu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kami terus menyokong kami di RTM. Itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun, juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua. Jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kemuliaan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda. Lawan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Nabur FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, Nabur FM bersiaran untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026. Okey, bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Okey, seperti biasa di jam yang pertama ini kita akan dengarkan lagu-lagu kerohanian. Okey, dan juga perkongsian menerusi Mutiara Hadis tepat jam 6.15 minit pagi nanti. Kita juga ada perkongsian berita pilihan SP lebih kurang 6.30 minit pagi dan juga info cuaca pada pukul 6.45 minit pagi nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali selepas ini terus menemani anda pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dibuka pintu beramal saleh. An-Amr ibni Al-Hamiq Al-Khuza'i أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قيل وما استعمله قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. Daripada Amr ibn Al-Hamiq Al-Khuzai, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membukakan pintu kepadanya untuk beramal saleh sebelum kematiannya, sehingga ia diridhai orang-orang sekelilingnya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Allah yang menjadikan seseorang itu baik dan soleh. Seseorang Muslim itu menjadi baik apabila Allah menggerakkannya untuk melakukan amal soleh. Allah membukakan pintu dan penjuru bagi mendorong seseorang melakukan amal soleh yang berterusan, sehingga orang sekelilingnya merasai dan memperakukan amal tersebut. Semoga kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu serta penjuru untuk melakukan amal saleh, bukan sahaja amal pribadi, malah juga untuk masyarakat dan negara. Berusaha bersungguh-sungguh dengan amal saleh dan berdoalah agar kita sentiasa ditunjukkan pintu-pintu untuk beramal saleh hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda melalui segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Baru saja cerik mata, yang baru saja bangun. Okey, terima kasih kerana memilih siaran Laban FM awal bangun hari ini. Mungkin ada perancangan ataupun aktiviti yang ingin dilaksanakan selama pagi ni kan. Jadi semoga dipermudahkan sekali-kalanya. Okey, ingat kena pastikan juga keselamatan anda sentiasa diutamakan. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, banyak perkongsian dan juga lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan kepada anda melalui segmen Salam Padian sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, dan seperti biasa, kalau nak tahu berita-berita, kata apa, perkongsian berita, okey, anda boleh dengarkan, okey, lebih kurang 6.30 minit pagi nanti kita ada perkongsian berita pilihan SP. Jadi apakah berita yang saya akan kongsikan, nantikan. Okey, kejap je lagi, lebih kurang 6.30 minit pagi nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: pula melambangkan keberanian, semangat dan perpaduan rakyat. Manakala warna hijau daunnya mencerminkan kesuburan dan kemakmuran negara. Seperti mekarnya bunga raya, semoga terus berkembang rasa bangga menjadi rakyat Malaysia yang bersatu, berbilang kaum dan saling menghormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Laban FM, suara Persisir Anda kembali bersama-sama dengan saya. Seperti biasa, kita ada perkongsian info cuaca untuk anda. Jadi saya kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Cuaca umum diramalkan pagi, petang dan juga malam tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Seperti biasa, nak dapatkan ramalan cuaca ini, anda boleh terus saja longsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih mudah, anda muat turun sahaja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Okey, jangan ke mana-mana. Seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi kita akan singgah ke National FM untuk mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Laban FM, suara persisir anda kembali selepas ini. We'll be right back.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan berhubung kes melibatkan Lembaga Tabung Haji, TH. Siasatan itu turut melibatkan perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, mengenai TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Berkenaan, Dato' Rusdi Muhammad Issa berkata, setakat ini 127 individu telah diambil keterangan bagi membantu siasatan. Beberapa individu lain juga akan dipanggil untuk dirakam keterangan, termasuk saksi dari luar negara. Sementara itu, seorang bekas ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji direman 7 hari bagi membantu siasatan SPRM. Perintah reman terhadap suspek berusia lingkungan 60-an itu bermula semalam hingga 27 Ogos ini. Sebelum ini, SPRM turut menahan dan memanggil 7 individu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan Felda, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas yang menyiasat isu pengurusan agensi itu sebelum sebarang pengumuman dibuat.
1: Dan saya tunggu lengkap siasatan baru kita umumkan dalam masa singkat. Pusat memperbaiki pengurusan, betulnya mengenal pasti permasalahan lalu, tapi yang penting ialah pengurusan kini dan langkah-langkah ke depan.
0: Perdana Menteri berkata laporan berkenaan akan didedahkan kepada umum sama seperti laporan RCI mengenai TH. Menyentuh pelaburan Felda di Indonesia, Dato' Sri Anwar telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto bagi mendapatkan perhatian terhadap isu membabitkan PT Eagle High Plantation, EHP.
2: Laporan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, isu itu berpunca daripada keputusan pelaburan pengurusan terdahulu yang kini berdepan potensi kerugian besar. Dana berkenaan masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang kini dalam proses mahkamah di Indonesia. Susulan pelbagai isu yang membelenggu Felda, Perdana Menteri mahu barisan pengurusan agensi itu memahami secara menyeluruh setiap permasalahan yang dihadapi.
2: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani, dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih kepada isu jerebu rentas sempadan, Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan memberitahu Malaysia akan menggunakan saluran diplomatik ASEAN bagi mencari penyelesaian terhadap masalah yang melanda beberapa kawasan di rantau ini.
3: Kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN. Dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Sekretaris Agung ASEAN.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
4: adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan UMNO ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Gelugur Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Itulah lagu daripada Hal Husaini dengan lagu Kelentang Kelentong bawa kita ke pukul 7.19 minit pagi setelah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM. Suara pesisir anda masih lagi bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, apa aktiviti pagi ini? Mungkin ada perancangan yang ingin dilaksanakan. Okey, ada yang katanya nak bawa anak-anak beriadah. Ada yang juga katanya nak beli barang keperluan. InsyaAllah apa juga yang anda lakukan semoga dipermudahkan segala-galanya. Okey. Baiklah, apapun teruskan bersama-sama kami. Tidak kira di mana jua anda berada, pastikan Labuan FM terus menjadi pilihan utama anda. Dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan seperti biasa, kita juga ada aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, insyaAllah Fias akan temankan anda dengan pelbagai hiburan, lagu-lagu terbaik dan juga pastinya perkongsian-perkongsian menarik untuk hari ini. Okey, sabar, baru jam yang kedua ya. Banyak lagi perkongsian menarik akan saya bawakan kepada anda selepas ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan Labuan FM tidak kira di mana jua anda berada. Okey, dan ada juga yang pada ketika ini katanya sedang memandu kan. Hati-hati memandu tau. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, jangan ke mana-mana untuk sayang-sayang saya. Sayang-sayang yang sedang mendengarkan Labuan FM lah kan. Pendengar setia kita. Kita ambil pun dengan beberapa buah lagu. Kita lagu daripada Kai Bahar Wanita, Aili Don't Touch Me. Tapi kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Alif Aziz. Ini dia sayang-sayang untuk anda. Kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: dunia yang serba digital ini, berkomunikasi di internet sudah menjadi perkara biasa. Tetapi, adakah kita tahu cara yang betul untuk berkomunikasi secara berkesan dan beradab? Tip pertama, gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami. Elakkan penggunaan bahasa yang kabur atau singkatan yang mungkin membingungkan penerima mesej. Tip kedua, jaga nada anda. Tanpa ekspresi wajah atau suara, kita perlu berhati-hati dengan cara penyampaian mesej kita. Elakkan menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakitkan hati. Tip ketiga, beri respon yang membina dan positif. Komunikasi dalam talian juga perlu menunjukkan rasa hormat. Gunakan kata-kata yang memberi sokongan dan dorongan kepada orang lain. Tip keempat, jangan terlalu terbuka. Ingat, internet adalah ruang awam. Elakkan berkongsi maklumat peribadi atau sensitif yang boleh menjejaskan keselamatan anda. Tip kelima, dengar sebelum memberi pendapat. Beri ruang untuk orang lain bercakap dan pastikan kita memahami sebelum memberi reaksi. Komunikasi yang baik di internet adalah kunci untuk membina hubungan yang harmoni. Ingat, walaupun dunia maya, kita tetap perlu menghormati satu sama lain. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Itu dia lagu Kai Bahar dengan lagu Oh Wanita. Untuk wanita-wanita yang sedang mendengarkan Lampun FM, terima kasih kami ucapkan. Okey, 7:34 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lampun FM, suara pesisir anda. Selamat pagi sekali lagi untuk anda. Selamat pagi juga rakan-rakan di TikTok. Pagi ini terima kasih kerana bersama-sama dengan Lampun FM seawal pagi ini. Satu informasi saya nak kongsikan kepada anda. Okey, berkenaan dengan Kalimantan yang sedang terbakar. Hutan terbakar, haiwan mati, manusia juga sesak bernafas. Jadi ratusan ribu hektar terjejas, yang mana kebakaran hutan dan tanah di Indonesia pada 2026 telah menjejaskan kawasan yang sangat luas. Okey, yang mana hotspot meningkat di Kalimantan ketika musim kering dan cuaca kering El Nino, tanah gambut dan aktiviti pembakaran terbuka telah mempercepatkan api. Okey. Dan asap ini telah pun merentas sempadan Sarawak antara yang mula terjejas oleh jerebu, dan Indonesia giat memadamkan kebakaran melalui operasi darat, waterbombing dan juga modifikasi cuaca. Okey. Dan apa yang terbakar di Kalimantan hari ini, asapnya boleh dihirup pada hari esok. Jadi kita doakan agar hujan, keselamatan petugas dan pelindung bumi Borneo. Okey, kepada anda, rasanya di Labuan juga turut sedikit terjejas. Okey, kalau saya memandu di kawasan Jalan Pantai Baru tu kan, okey, boleh nampak ya. Okey, kawasan ataupun kehijauan agak tertutup sedikit oleh disebabkan jerebu ini. Jadi kepada anda, berhati-hati sewaktu anda menjalankan aktiviti di luar. Okey, mana yang perlu menjaga kesihatan, okey, sebaiknya berada di dalam rumah lah ya. Okey, dan juga keadaan cuaca panas sekarang ni kan, jadi berhati-hati ya. Okey, banyakkan minum air, pastikan ya kesihatan anda sentiasa dijaga dengan sebaiknya. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lampun FM, suara pesisir anda. Ada lagi lagu yang ingin saya perdengarkan anda. Kita lagu daripada Asmida kali pertama. Lepas ni bersama-sama dengan Malhamka, Terang Malam, dan kita lagu daripada Meligos, Loku Bahagia. Kembali selepas ini.

Okey, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM Suara Persisir Anda. 7.48 minit pagi, berbaki lebih kurang 12 minit lagi. Kita menuju ke pukul 8 pagi. Okey, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padi, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, pukul 8 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi bilik berita ewas semasa Lawan FM untuk sama-sama kita dengarkan. Dengarkan apa? Dengarkan Warta Pagi. Jadi apakah intipati yang akan disampaikan? Sama-sama kita dengarkan nanti. Okey. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Lawan FM Suara Persisir Anda. Jangan ke mana-mana. Ada lagi lagu-lagu hiburan terbaik. Dan juga selepas ini, di jam yang seterusnya, kita ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Tidak lupa juga yang sedang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik pada ketika ini. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM Suara Persisir Anda. Okey. Baik, kita ada dua lagu. Kita ada lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple. Apa khabar ya Anita Sarawak sekarang ni? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik sahaja ya. Dan kita ada lagu daripada Irfan Haris lepas ini, lagu bertajuk Honey. Jadi untuk anda yang mendengarkan Lawan FM, semoga anda terhibur dengan lagu ini. Okey, jangan ke mana-mana, saya akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia pastinya Salam Padi dan menceriakan pagi anda.

0: Macam Vic, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Zari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
0: baik,
1: tapi soal nyawa.